berbasis community involvement and development, membangun jembatan penghubung sepanjang 150 meter. PLN juga melengkapi kawasan dengan 10 gazebo kayu, toilet, shower, outdoor, aula, pertemuan hingga set meja kursi. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Purapura, potensi desa Bakubakulu Sigi, kakao petani didorong tembus pasar internasional. Lomba pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah terus mengenjot potensi sektor perkebunan lokal. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama bersama Badan Kerjasama Internasional Jerman. Dan kolaborasi ini difokuskan pada penguatan dan pengembangan komoditas kakao. Dan upaya tersebut diarahkan agar kakao milik petani tidak sekedar menjadi hasil panen mentah, dan komoditas unggulan ini dorong memiliki nilai tambah tinggi hingga menembus rantai industri global. Penguatan sektor pertanian ini menjadi bagian dari program berkelanjutan di Kecamatan Palolo, dan kawasan Palolo dikenal memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan perkebunan di Kabupaten Sigi. Sampai sebesar Arku Prapura, Viesi Amo Kareba Salea, Tinti Uvalu, Antai Aku Arflo Hubo, PPV Panjalingan Hari, Kareba Salea, Tinti Sasio.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari manjokuna, karena gak anak saya itu.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sararku prafora, sahabat budata pasanggani. Hari ini kita berada di program Sarapan Uvempoi. Beri Mbak Komi ngandemo. So, sarapan Komi pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya. Sekali lagi bahwa sarapan itu membuat aktivitas kita itu berjalan dengan lancar. Karena kenapa begitu sampai sararku prafora? Karena dari semalam mungkin kamu makan di jam 8 malam atau jam 7 malam. Setelah itu kamu bisa tidak makan. Nanti pagi baru makan. Nah, itu bisa membuat komiu kembali semangat bekerja. Tapi kalau komiu tidak sarapan, waduh, bisa-bisa adanya kambuh, terus komiu tidak fokus untuk belajar, komiu tidak fokus untuk bekerja, ya. Jadi itu gunanya harus sarapan. Seperti kita di pagi hari ini sarapan dengan informasi-informasi, di mana informasi kali ini dengan topik kita angkat seputar menjadi peluang migran, ya. Apakah itu menjadi peluang atau tantangan buat kita? Nah, tentunya sampai subuh sararku prapora. Kalau kita bicara seputar migran atau pekerja di luar negeri begitu, ya, tentunya kita berbicara seputar keterampilan. Apa keterampilan apa yang kita gunakan sampai kita bisa keluar negeri? Terus jalur resmi atau jalur tidak begitu? Terus perlindungannya seperti apa? Resikonya seperti apa? Resiko eksploitasinya seperti apa? Pengelolaan remitansi seperti apa, serta juga kisah keberhasilan dan kegagalan seseorang yang bekerja di luar negeri. Nah, jadi sebagai konteks aktual, pemerintah pada 2026 ini memang sudah memperkuat tata kelola pelindungan PMI, ya, pekerja migran Indonesia, ya. Jadi PMI itu bukan Palang Merah Indonesia, tapi PMI pekerja migran Indonesia. Jadi fungsi penempatan dan perlindungan telah dialihkan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, dan aturan 2026 juga mengatur keberadaan atas serta staf teknis ketenagakerjaan di perwakilan RI begitu sampai sebesar Arko Prapora. Nah, tentunya kalau kita bertanya, ada dengar begitu, saya ingin bekerja ke luar negeri, katanya gajinya lebih besar. Atau mungkin ada keluarga yang mengatakan kalau bekerja di luar negeri, ya, kehidupan keluarga bisa lebih baik. Memang benar begitu sampai sebesararku pura-pura, bekerja di luar negeri bisa membuka peluang begitu. Tetapi pertanyaannya nih, sampai sebesararku pura-pura, apakah menjadi pekerja migran benar-benar hanya soal mendapatkan gaji yang lebih besar? Ataukah di balik peluang tersebut terdapat tantangan, resiko, bahkan persoalan yang harus dipersiapkan sejak awal begitu. Nah, jadi inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini sampai subuh sararku pura-pura. Menjadi pekerja migran, peluangkah atau tantangan di sana? Nah, seperti itu sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, sekali lagi topik kita menjadi pekerja migran, peluang atau tantangan. Jadi memang pekerja migran Indonesia atau PMI ini merupakan bagian penting dari tenaga kerja Indonesia. Jadi bekerja di luar negeri dapat memberikan pengalaman internasional, meningkatkan keterampilan, dan tentunya juga membuka peluang penghasilan yang lebih baik. Pemerintah juga melihat perluasan kesempatan kerja luar negeri sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, ya. Tetapi sampai sebesar Arko Prapora, kita tidak boleh melihat cerita pekerja migran hanya dari sisi kesuksesannya saja, ya. Karena ada pula pekerja migran yang menghadapi persoalan, ya. Ada yang mengalami pekerjaan tidak sesuai kontrak, ada yang menghadapi jam kerja panjang, ada yang tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya, ya. Bahkan ada yang mengalami kekerasan dan eksploitasi begitu. Karena itu sampai sebut secara aku pura-pura, bekerja ke luar negeri harus dipandang sebagai sebuah keputusan besar, ya. Bukan sekedar berangkat, bekerja, dapat uang, lalu pulang. No, tidak seperti itu sampai sebesar Arko Prapora, ya. Banyak prosesnya, ada proses panjang yang harus dipahami. Mulai dari memilih negara tujuan, ya, mengetahui jenis pekerjaan, memastikan perusahaan atau pemberi kerja, memahami kontrak, tentunya juga mempersiapkan dokumen, meningkatkan keterampilan, memahami bahasa, sampai mengetahui kemana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Nanti kita lanjutkan sampai sebesar Arko Prapora. Kita masih bahas seputar PMI, pekerja migran Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Basada, untuk sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, kita kembali. Jadi memang seperti itu sampai sebesar Arko Prapora ya. Kalau kita mau bekerja ke luar negeri, tentunya ada proses panjang yang harus dipahami ya, mulai dari memilih negara tujuan ya, mengetahui jenis pekerjaan ya, memastikan perusahaan atau pemberi kerja memahami kontrak, mempersiapkan dokumen, meningkatkan keterampilan, memahami bahasa ya. Sampai tentunya juga kita ke mengetahui kemana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Jadi hari ini kita akan melihat dari dua sisinya nih ya. Kita melihat dari dua sisi begitu, suksesnya dan peluangnya dan tantangannya juga tentunya ya. Jadi karena bekerja di luar negeri bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan yang bisa diperoleh, tetapi juga tantangan begitu. Jadi seberapa siap kita menghadapi dunia kerja yang berbeda ya, karena itu tadi ya. Kalau di Indonesia seperti apa kita bekerja, dan kalau kita di luar negeri seperti apa kita bekerja ya, apalagi berbeda kultur di sana ya. Nah, tentunya sampai sebesar Arko Prapora, mulai dari sisi positifnya dulu nih yang kita pahami dulu. Jadi peluang mendapatkan penghasilan. Jadi bekerja di luar negeri itu dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang mungkin tersedia di daerah kita. Namun jangan langsung berpikir kerja di luar negeri pasti kaya kita. Tidak selalu Purgoso ya, tidak selalu demikian sampai sebesar Arko Prapora. Jadi penghasilan yang lebih tinggi harus dibandingkan dengan biaya hidup, biaya keberangkatan, kebutuhan keluarga, dan tentunya biaya lainnya ya. Karena itu calon pekerja migran Indonesia perlu menghitung secara matang berapa gaji, berapa biaya hidup di sana, terus berapa yang bisa dikirim ke keluarga, dan yang paling penting juga apa yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Terus selain itu juga peluang meningkatkan keterampilan. Jadi bekerja di luar negeri juga bisa menjadi sekolah kehidupan. Seseorang pekerja bisa belajar bahasa asing ya, teknologinya di sana seperti apa, disiplin kerjanya seperti apa, pelayanan, keterampilan teknis, budaya kerja, manajemen waktu, hingga cara berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. Jadi keterampilan tersebut bisa menjadi modal ketika peluang komiu pulang ke Indonesia. Jadi misalnya kalau komiu pulang dari sana sampai di sini mau buka usaha, komiu bisa tahu nih, nah ini kita bisa pelajari, ada, kita sudah dapat ilmu-ilmu yang dari sana seputar teknologinya, disiplin kerjanya mereka di sana seperti apa, pelayanan kepada customer, pelayanan kepada orang yang kita ini, jadi tahu begitu ya. Selain itu juga remitansi menjadi modal keluarga. Jadi uang yang dikirim PMI, pekerja migran Indonesia atau PMI ini kepada keluarga atau remitansinya tidak harus habis untuk kebutuhan konsumtifnya ya. Bisa juga digunakan untuk pendidikan ya, pendidikan anak-anak, membangun rumah, modal usaha, membeli peralatan kerja, tabungan ya, atau bahkan membuka usaha setelah pulang ke Indonesia ya. Harus seperti itu ya. Harus memikirkan ke depannya kita jadi apa nih. Jangan terus-terus bekerja di sana ya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan juga menyoroti bahwa remitansi ini dapat menjadi sumber modal untuk pendidikan, usaha, dan tabungan. Jadi keberhasilan seseorang bukan hanya ketika dia mampu mengirim uang dalam jumlah besar sampai sebesar Arko Prapora, tetapi ketika uang tersebut mampu mengubah kehidupan keluarganya secara berkelanjutan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjauhuna, karena gana saya di TOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Korea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana PT Sawit Jawa Abadi Jaya Abadi 2 mengarahkan satu unit pemadam untuk membantu penanganan kebakaran di Desa Petiro, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga bermula dari tumpukan sampah di sekitar Desa Petiro sebelum kemudian merambat ke arah semak belukar. Informasi kebakaran pertama kali diterima Community Development Officer PT SJA 2 Gunawan Pandeiroj dari masyarakat Desa Petiro. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada tim tanggap keadaan darurat PT SJA 2 melalui grup komunikasi perusahaan pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, administrator PT SJA 2 Erickson pada pukul 18.39 waktu Indonesia Barat memerintahkan satu unit pemadam kebakaran untuk bergerak menuju lokasi kebakaran. Kariba Kaupuna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kembali menjadwalkan ulang sidang eksekusi atas sengketa pemecatan 6 kepala desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Senin 31 Agustus 2026. Proses hukum itu berlanjut setelah sebelumnya Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka mangkir tanpa alasan dari sidang eksekusi perdana yang dipimpin Ketua PTUN Palu pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Perkara itu bergulir di PTUN Palu setelah Bupati Amiruddin Tamoreka memberhentikan 6 kepala desa pada hari Senin 18 Juni 2025. Keenam kadis itu adalah Kadis Sentral Sari Sudarsono, Kades Mansahang, Kades Jaya Kencana Manipi, Kades Tirta Sari Mustafa dari Kecamatan Toli-Toli, serta Indri Kades Gonohop dari Madalombang dan Kades Simpang 2 Feni Singkaning Rayu dari Kecamatan Simpang Raya. Sampai subuh sarara pesia mukariba saliatinti sasio ya ku Aarnoviantin, Bapak PV kami panjili di karibasaliatinti 10.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Diobrolkan di sini,
2: dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Basada, untuk sampung dari Banjobuna, dan agak anak saya ITOC.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Oke, baik, sampai sebut sarar gue pura-pura kembali lagi antai aku Arif Lahubah menemani Kemutura di program Sarapan Ubempoi. Dan kita sudah masuk di segmen kedua. Dan di segmen kedua ini saya tidak sendirian, masih bersama rekan saya A.R. Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kakak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi.
7: Semangat pagi.
8: Bagaimana ini paginya Kak Arif?
7: Paginya hari ini alhamdulillah ya, semangat di penghujung bulan Agustus ya.
8: Memasuki sudah agak bersinar ini sebentar lagi.
7: Ya, ya. Memasuki di bulan September. Memasuki di ulang tahun RRI dan juga memasuki di ulang tahun saya yang
8: kayaknya double-double ini nanti saya ada traktiran toh setelah dari RRI dari Kak Arif.
7: Iya, iya, begitu ya kayaknya ya.
8: Tapi kalau untuk apa namanya tidak ditraktir enggak apa-apa, dapatkan manisan itu saja.
7: Asinan ya?
8: Asinan.
7: Waduh, itu sudah banyak yang request ini. Hanya mangganya yang belum ada gitu ya. Karena sudah banyak daftar tunggu. Ya.
8: Jadi saya list ke berapa ini
7: kayaknya
8: jadi?
7: Ada list ke 4 kayaknya ya. Mulai dari di Indah, Dinda, Gina.
8: Harus sabar
7: dan kamu berarti
8: sih.
7: Keempat ya. Karena yang pertama si Wahyu udah dibuatin. Dan ternyata dia tidak bagi-bagi.
8: Dia ambil sendiri.
7: Sendiri. Padahal saya udah ini Kak Wahyu ya. Oke. Dan dia bawa pulang.
8: Nah, itu sudah.
7: Dan dia bawa dengan mamanya.
8: Lalu mamanya pun ikut PO.
7: Iya, dan dan si Dinda dengan si Indah padahal di satu Tupperware itu untuk mereka sama-sama sih sebenarnya.
8: Iya, seperti dulu itu.
7: Iya,
8: lah.
7: Dan ternyata tidak.
8: Dia bawa pulang semuanya.
7: Akhirnya si Dinda dan si Indah apa namanya kalau istilahnya
8: minta juga.
7: Ngambek kayak ngambek, orang merahju okay, begitu iya. Ya. Jadi masa saya tidak dibuatkan. Waduh.
8: Berarti jadi saya ini keempat ya. Ini ya.
7: Keempat ya. Okay. Waduh, cukup lumayan lama berarti itu Kakak Ar ya.
8: Iya.
7: Tapi tidak, insya Allah kalau banyak mangga kita akan buat satu kaligus begitu kan.
8: Tidak mau saya juga mau kayak Wahyu ini. Karena enak sekali Kakak nanti dimasukkan di kulkas toh, apalagi
7: bener.
8: Dengan cuaca Palu yang panas
7: begini. Aduh, makan habis makan nasi terus itu cemilannya, aduh
8: betul,
7: enak.
8: Jangan sampai belum makan nasi langsung makan itu.
7: Karena itu kan asinan itu namanya dia agak manis, terus
8: pedas juga,
7: asam juga di situ ya. Tapi tidak sama sih kayak asinan kiamboy, asinan cherry.
8: Aduh, kayaknya itu mending saya buat beli emas daripada
7: bener,
8: buat
7: ya?
8: Beli asinan kiamboy
7: 600 ribu. Waduh, tapi kalau ngomong-ngomong seputar itu Kakak Ar ya, kalau begitu kita harus kerja keras Kakak Ar.
8: Betul.
7: Kalau butuh effort yang besar ya tentunya harus ada juga perjuangan yang besar.
8: keinginan besar, perjuangannya juga harus besar.
7: Harus besar. Nah, sama ke topik kita hari ini, Kakak. Betul. Ar, karena topik kita hari ini seputar bagaimana pekerja migran itu apakah peluang atau tantangan. Kalau kita bicara seputar pekerja migran Indonesia itu tentunya PMI ya istilahnya kalau sekarang ya, kalau dulu kayak TKI ya. Pekerja migran Indonesia yang mana mereka itu kesana tidak seperti yang kita bayangkan, yang kalau kita lihat di sosial media yang sukses, yang pulang dengan berjuta-juta, ya. Tentunya di sana ada tentunya tantangan, resiko yang mereka hadapi. Ada plus minusnya lah, namanya juga bekerja pasti ada plus minusnya.
8: Apalagi ini kan di luar negeri ya, di luar Indonesia. Betul. Pastinya kan ada yang mereka persiapkan, terutama bahasa
7: terus, utama.
8: Terus juga kesiapan mental ini kan, tidak bisa kalau kita saya mau pulang, satu minggu, dua minggu, tidak bisa. Itu terikat kontrak.
7: Nah tentunya kayak Kakak Ar bilang tadi, kayak mental. Bagaimana juga kita harus juga mempersiapkan skill kita.
8: Betul sekali.
7: Di bidang apa nih skill kita ke sana? Jadi tidak dengan tangan kosong begitu ke sana tiba-tiba kerucuk-kerucuk selesai dapat kerja. Oh, no.
8: Betul. Itu sama dengan kasus saya, Kak. Dulu saya kan dari SMK ya, yang notabene-nya itu kalau SMK kan inginnya setelah lulus itu mau bekerja. Tidak ada kepikiran untuk melanjutkan sekolah dulu ya. Dan teman-teman kakak-kakak kelas saya itu banyak sekali yang mereka bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang dan Korea, Kak.
7: Nah, itu yang paling banyak orang minati itu, dua negara itu tuh.
8: Iya, dan dulu saya pengen sekali di Jepang, Kak. Kenapa saya pengen ke sana? Karena ada salju. Kalau misalnya kita lihat itu, enak
7: ya.
8: Iya, nanti kita buat bola-bola salju. Bola-bola. Apa itu namanya? Yang bola dari salju. Boneka salju itu.
7: Yang bulat-bulat terus taruh terong di hidungnya.
8: Iya, nah. Namanya juga pikiran
7: bocah ya.
8: Kayaknya melihatnya asik sekali itu kalau kita merasakan musim dingin. Di mana Indonesia kan musimnya panas.
7: Gitu.
8: Yang ada di pikiran saya waktu itu enak hanya di sebatasnya enaknya saja. Ternyata setelah saya tanya-tanya dengan kakak-kakak kelas dulu itu, banyak punya mereka persiapkan juga, Kak. Dari pendidikan sebelum itu mereka ada pendidikan loh, Kak.
7: Iya, harus itu tadi kayak skillnya mereka, keterampilannya mereka apa nih, Kakak?
8: Iya, mengolah dulu apa namanya, kita punya skill itu untuk nanti supaya tidak kaget bekerja di sana.
7: Betul.
8: Selain skill juga kesehatan kita, Kak, karena kan
7: betul
8: di sana seperti musimnya itu berbeda kan.
7: Betul.
8: Dengan kita yang ada di Indonesia.
7: Kan kalau kita saja di Indonesia yang sama-sama musimnya itu saja, ketika perubahan cuaca yang kayak kita ini daerah panas nih, tiba-tiba dapat musim hujan, terus tiba-tiba panas lagi. Nah, itu yang mungkin kita tubuh kita tidak menerima.
8: Iya.
7: Nah, bagaimana juga kita harus siapkan diri ketika kita keluar negeri seperti itu.
8: Betul. Dan di sana kan tidak dua musim kan?
7: Benar.
8: Tidak hanya hujan. Panas
7: dan dingin. Panas dan hujan.
8: Kita saja kalau misalnya kena hujan berkali-kali udah itu pilek, itu baru hujan.
7: Betul.
8: Dengan suhu yang dingin begitu, Kak. Apalagi kalau setiap saat untuk suhu yang dingin, bagaimana sudah itu untuk kita punya kesehatan toh.
7: Betul.
8: Nah, setelah cerita-cerita itu, nah mereka itu banyak memberikan insight terbaru juga buat saya,
7: pandangan gitu ya kepada kita begitu ya.
8: Bagaimana keadaan kerja di sana, terus bagaimana mereka tidak bisa meluapkan rindu terhadap keluarga seenaknya saja.
7: Bahkan itu juga.
8: Orang tua tidak ada, Kak, tidak bisa untuk pulang begitu. Saya tidak tahu tidak bisa untuk pulang atau terkendala apa, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu itu dia tidak pulang saat itu. Baru pulang di saat kontraknya itu sudah habis. Sebelum memperbaharui kontrak dia pulang dulu, terus baru
7: balik lagi.
8: Iya, nah di situ sudah berubah pikiran saya, Kakak. Okay.
7: Karena seperti ini juga, Kakak. Kalau kita ke sana itu manajemen waktu.
8: Betul.
7: Berbeda dengan kita bekerja di sini yang mungkin, mohon maaf ya dalam tanda kutip, ada beberapa tempat kerja yang mungkin santai, lehai-lehai begitu ya. Kalau di sana betul-betul manajemen waktu mereka
8: disiplin.
7: Itu disiplin ya.
8: Betul.
7: Mulai dari jam bangun paginya, bagaimana waktunya bekerja, istirahat ya istirahat.
8: Betul.
7: Begitu. Dan kita tidak ada kayak tambahan waktu untuk beristirahat. Kalau kita kayak di sini ya ini nih ya, bukan kita, bilang kita begitu. Misalnya biasanya ada beberapa tempat kerja yang Sebenarnya cuma 1 jam dari jam 12 istirahat pulang jam 1, tapi tambah lagi nih senyap jamnya nih, molor.
8: Iya. Untuk transportasi mungkin ya. Itu sudah
7: mengaret
8: ya, Kak. Ya. Di sana tidak bisa kalau seperti itu.
7: Betul. Apalagi kalau

0: Kamboja yang kemarin
1: yang perdagangan manusia itu ya.
0: Oh, nah betul. Nah itu. Jadi kita harus bisa memilah negara-negara yang mungkin gajinya besar tapi pekerjaannya seperti apa, risiko pekerjaannya seperti apa, begitu.
1: Nah itu kalau kita berbicara gaji besar ya Kak, biasanya iming-imingnya itu, dan harus kita saring dulu.
0: Betul.
1: Itu sudah. Biasanya kan yang ada di benak kita akan dapat gaji puluhan juta ya. Tapi kadang juga kita tidak berpikir di sana untuk biaya hidup.
0: Biaya hidup seperti apa?
1: Seperti itu.
0: Betul ya.
1: Jadi memang pertimbangannya banyak. Mm-mm. Apakah ini peluang atau tantangan? Dan itu yang akan kita bahas itu di hari
0: betul,
1: ini
0: ya. Kan? Ya. Apalagi kalau kita bekerja sana itu kita harus memikir di sana ada yang mengalami pekerjaan yang tidak sesuai kontrak nih Kakak.
1: Iya.
0: Terus sampai di sana ada yang menghadapi jam kerja panjang. Hmm. Terus ada yang tidak mengalami mengalami kekerasan dan eksploitasi juga. Betul. Karena itu bekerja ke luar negeri harus dipandang sebagai sebuah keputusan besar begitu, bukan iya. Sekedar berangkat bekerja dapat uang lalu pulang. Oh no, iya. Tidak seperti itu kita berpikirnya. Ada proses panjang yang harus kita pahami sampai ke sana. Mulai dari memilih negara tujuan ya, terus mengetahui jenis pekerjaan. Sampai sana kita mau kerja apa nih? Salahnya sampai sana. Terus juga kita harus memastikan perusahaan atau pemberi kerja kita di sana itu seperti apa. Memahami kontrak juga.
1: Betul.
0: Kita harus benar-benar pahami.
1: Membaca baik-baik.
0: Terus juga kita di sana mempersiapkan dokumen, meningkatkan keterampilan, memahami bahasa, sampai mengetahui kemana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah seperti tadi, eksploitasi, gaji tidak dibayar, terus bekerja melebihi dari jam ketentuan kerja. Nah kita harus tahu kemana nih setelah itu, kita melapornya kemana, ke duta Indonesia kah atau kemana, seperti itu sampai sebesar aku pelapor. Memang itu tadi ya, kita harus bisa bekerja di sana itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur ya.
1: Betul.
0: Dalam pekerjaan migran Indonesia.
1: Dan ya itu biasanya itu kalau misalnya masih muda itu kayak saya itu tadi pikirnya biasanya
0: yang penting pergi aja dulu nih.
1: Pergi aja dulu terus kayak aduh nanti bisa gajinya besar. Dan
0: bisa buat transfer keluarga di rumah.
1: Yang paling banyak kasus itu kan biasanya untuk tenaga kerja yang menjadi asisten rumah tangga itu biasanya ya Kak ya, biasanya karena kadang itu tidak sesuai dengan kayak sifat-sifatnya, sifat-sifat yang ada di Indonesia dengan yang di sana begitu. Saya ada tuh Kak, tetangga saya juga itu sebagai asisten rumah tangga di saya lupa kayaknya kalau tidak di Malaysia di mana itu Thailand atau Hong Kong di Hong Kong begitu. Dan pergaulan di sana pun sebenarnya harus kita batasi ya Kak ya. Tidak tahu kenapa setelah beliau pulang dari Hong Kong itu sudah berbeda dari sebelum dia berangkat begitu Kak. Kan perempuan. Nah, setelah dia pulang itu malah kayak menjadi seolah-olah menjadi lelaki dengan pergaulan yang ada di sana begitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kita mau bekerja di luar negeri, kita harus juga cari-cari pintar-pintar cari teman,
0: pintar-pintar
1: cari lingkungan begitu. Karena memang itu sangat berpengaruh sekali.
0: Sangat-sangat berpengaruh.
1: Dan pulang-pulang kita semua juga jadi kaget. Dulu yang jilbaban sampai cadar begitu tuh kan sekarang pulang sudah rambut cepak, sudah benar-benar menyerupai laki-laki sekali.
0: Biasanya kan itu di lingkungan pekerjaan seperti itu Kakak.
1: Sudah, iya.
0: Jadi kita harus bisa memilih dan memilah kembali lagi nih mau kerja kemana gitu.
1: Tantangan
0: sampai di sana gimana? Peluangkah menjadi merubah nasib di sana atau seperti apa begitu topik kita
1: peluang
0: ya.
1: Peluang itu saya lihat saja. Saya lihat juga tuh Kak ada di salah satu teman Facebook saya itu dia kerja. Saya lupa juga kalau tidak antara saya pokoknya kerja di luar negeri tuh Kak mengurus orang tua ya. Dan dia itu kasih buat konten setiap hari begitu. Jadi itu jadi peluang juga buat dia selain dia bekerja di sana dapat uang dari majikan, dia juga dapat uang dari Facebook itu karena dia mengontenin setiap apa yang dia kerjakan.
0: Karena
1: itu,
0: sekarang Kak. Kebanyakan seperti itu Kakak.
1: Iya.
0: Dengan menggunakan sosial media. Ada beberapa yang saya nonton yang kalau mau para pekerja migran Indonesia yang di sana ada yang kerja di restoran, dia begitu. Jadi sambil bekerja
1: sambil live
0: juga dan memberikan informasi seputar bagaimana bekerja di luar negeri.

0: Jadi tidak sembarang kalau kita mau bekerja ya bekerja begitu, tidak
1: Iya, betul.
0: tergantung dari majikan kita. Apakah majikan kita ini
1: Memperbolehkan.
0: memperbolehkan atau tidak.
1: Betul,
0: Nah, itu
1: betul.
0: tadi. Jadi kita memang jangan melihat orang di satu ini, oh, enak nih kerja di luar negeri, bisa begini, bisa begitu. Nah,
1: Padahal tidak semua keadaannya
0: tidak
1: sama.
0: semua keadaan sama di sana. Jadi memang harus bisa membaca peluang, peluang mendapatkan penghasilan di sana itu seperti apa. Bekerja di luar negeri dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang mungkin berada di daerah kita ya, di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Namun jangan langsung berpikir begitu ya. Jangan langsung pikir, oh kerja di luar negeri kita pasti kaya. Kan ada orang berpikir dan begitu nih Kakak Ar. Tapi
1: Kalau
0: tidak selalu
1: iya.
0: demikian ya. Jadi memang penghasilan yang lebih tinggi harus dibandingkan juga dengan biaya hidup di sana.
1: Betul.
0: Biaya keberangkatan di sana, kebutuhan
1: Betul.
0: keluarga juga yang harus kita hidupi di daerah, dan tentunya juga biayanya kita di daerah, di negara orang seperti apa. Tentunya
1: Iya.
0: berbeda begitu Kakak Ar.
1: Nah, itu kembali lagi ke lingkungan, bagaimana kita bisa memanage gitu kan Kak. Kalau misalnya kita walaupun gaji mau puluhan juta tapi kita tidak bisa apa namanya tidak bisa memanage begitu, bergabung dengan teman-teman yang ada di sana terus senangnya foya-foya, ya sudah, hilang juga kan tabungan yang untuk bisa ditabung terus pulang ke ini. Mungkin tadinya berpikir oh nanti setelah pulang ke Indonesia mau buka usaha atau apa, tapi kalau tidak tidak di apa namanya diimbangi dengan gaya hidup juga sama
0: Betul,
1: saja. Kembali lagi ke
0: betul.
1: tantangan itu ya
0: Tantangan
1: Kak ya.
0: bagaimana kita bisa melihat peluang tadi ya Kakak ya,
1: Betul.
0: bagaimana kalau kita di sana dengan gaya hidup yang hedon-hedon,
1: Nah, itu
0: yang
1: sudah.
0: mungkin kita betul dapat penghasilan besar, tapi kalau kita tidak bisa menabung, tidak bisa mengirim ke daerah kita begitu untuk bisa menjadi tabungan di daerah dan bisa buka usaha, ya
1: Iya.
0: mungkin kalau cuma berpikiran begitu hedon-hedon, ya mungkin kalian akan lama terus di sana, tapi tidak berpikir
1: Betul.
0: mau balik ke Indonesia, mau balik ke negaranya kalian sendiri begitu untuk bisa membuka usaha misalnya. Jadi kayak di sana itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang kalian dapatkan di sana sebagai
1: Betul.
0: pekerja migran Indonesia begitu ya Kakak Arya.
1: Betul, Kak
0: Jadi sampai
1: Ari.
0: di sana, oh ternyata bekerja di negara lain itu seperti ini ya, tentunya dengan jam kerja yang berbeda, suhunya, pendapatannya, cara melayani seseorang di sana ya. Jadi itu menjadi bekal kalian ke Indonesia. Jadi jangan berpikir ah sudah saya kerja di negara di luar terus nih begitu. Jadi harus bisa memilih, memilah sekali lagi ya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa kisah apa ya,
1: Teman-teman yang dari
0: teman-teman yang di
1: sana.
0: luar sana begitu ya, bisa membeli rumah, membiayai pendidikan anak, membuka toko, membangun usaha kuliner ya, membuka peternakan atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kampung halaman. Tetapi ada satu hal penting juga KKR, kesuksesan tersebut biasanya tidak terjadi hanya karena gaji besar, ada
1: Iya,
0: proses di belakangnya.
1: betul.
0: Ada yang sejak awal memiliki target begitu ya, ada biasanya target mereka, saya bekerja 5 tahun, saya ingin kembali membawa modal usaha. Nah, harus punya target ketika mau bekerja di luar negeri begitu Kakak.
1: Iya, betul sekali, Kak Ari.
0: Oke, pokoknya untuk komuni sampai subuh saya Rarko Prapura yang mau bergabung juga dengan kita di sini bersama Kakak Ar ya, bersama Syarif Lahubo juga di pagi hari ini di program Sarapan Vempo. Silahkan bisa bergabung dengan kita di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Kita break dulu Kakak Ar ya,
1: Boleh,
0: nanti
1: Kak.
0: kita lanjut kembali
1: Iya.
0: masih dengan topik yang sama tentunya sampai subuh Sararko Prapura. Buat kami yang bergabung, kita ke Dade Verur sebentar baru kita lanjutkan kembali.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, sampai jumpa Sarah Argo Prapura. Kita kembali lagi nih, masih di program Sarapan Nubempoi dan kita masih bahas seputar peluang atau tantangan ya untuk para pekerja migran Indonesia nih kakak.
1: Iya.
0: Nah ini ada juga nih yang sudah masuk di TikTok ternyata ini kakak.
1: Siapa itu kak?
0: Ada Arif, aduh sama-sama Arif nih.
1: Hai Arif. Kembaran kak Arif.
0: Kembaran nih, halo Arif. Katanya assalamualaikum host yang cantik dan ganteng. Waduh. Dia tahu nih kita cantik dan ganteng katanya ya.
1: Aduh sudah menjadi.
0: Semoga selalu sehat-sehat. Amin.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Ini dia katakan nih Kakar, kebanyakan pekerja Indonesia yang pergi kerja ke luar negeri karena desakan kebutuhan ekonomi.
1: Oh, betul.
0: Nah, betul sekali itu
1: kak.
0: Ya. Iya. Ada juga Pak Buang Lakoro. Halo Pak Buang Lakoro, apa kabar hari ini? Apakah Pak Buang Lakoro juga mau bekerja di luar negeri?
1: Aduh,
0: di Korea,
1: sudah cukup
0: di Jepang.
1: Ampana
0: di Ampana
1: deh.
0: Saja ya, iya. Pak Buang ya. Nah, betul nih kalau kata Arif begitu ya. Iya. Kembaran saya katanya memang kadang-kadang orang bekerja ke luar negeri itu karena desakan ekonomi.
1: Iya, Kak Arif.
0: Yang pertama itu tadi ya. Mungkin di sini pendapatannya kecil ya, atau mungkin apa ya, begitu sulit perekonomian di Indonesia.
1: Tapi,
0: sehingga dia harus memilih ke sana, mau tidak mau dia harus ke sana begitu.
1: Yang memang harus yang memang sering kita alami nih Kak. Misal tidak usah jauh-jauh, kita di Kota Palu saja ini Kak. Kota Palu itu kan kalau tidak salah untuk UMR-nya itu sekitar 3 juta lebih ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi di lapangan yang kita ketahui itu biasanya itu malah 3 juta untuk dari UMK Kota Palu 2026 3.619.466 dan itu sebenarnya kalau misalnya memang itu sudah diterapkan di kita, insya Allah sih untuk apa namanya keuangan kita itu mungkin akan lebih baik. Tapi yang saya rasakan sendiri untuk suami saya itu kalau untuk bekerja di Kota Palu sendiri masih banyak sekali yang
0: tidak
1: memberikan
0: sesuai dengan UMR
1: gaji di bawah 1
0: ya?
1: Juta malah.
0: Betul.
1: Kan dengan biaya hidup yang ada di Kota Palu yang lumayan cukup tinggi kalau saya rasa ya, daripada di Jawa begitu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu pendorong anak-anak muda yang ada di Kota Palu juga untuk ingin pergi bekerja di luar negeri yang memang sudah jelas sekali untuk pendapatan mereka ini Kak. Seperti
0: daripada
1: yang
0: di sini ya tidak sesuai dengan UMR.
1: Betul.
0: Ya. UMR 3 lebih tapi kita terima ya 1 juta, 1.500.000, kadang-kadang
1: sudah
0: lebih di bawah apa ya hampir 100% di bawah dari UMR tersebut.
1: Itu sudah Kak. Maksudnya yang 800 suami saya juga pernah mendapat
0: 800 ribuan.
1: Tapi tidak diambil. Maksudnya mendapat apa itu tawaran,
0: dengan
1: gaji segitu. Makanya shock sekali 800 ribu dengan biaya sebesar ini dengan galon.
0: Bayar kos berapa?
1: Untuk
0: makanan
1: air minum
0: hari-hari
1: saja
0: berapa?
1: 50 ribu begitu.
0: Iya,
1: tuh,
0: benar.
1: Kan? Makanya ya itu sudah yang mungkin menjadi salah satu pendorong anak-anak muda yang milih bekerja di luar negeri.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul.
1: Dan ini juga ada informasi nih Kak Arif, ada 120 peserta SMK Go Global Sulawesi Tengah yang disiapkan untuk menjadi Global Skill Workers ini Kak. Jadi di sini Kak, dari Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Tengah resmi memulai pelaksanaan program SMK Global Batch 1 dengan langkah strategis dalam meningkatkan kompetisi generasi muda agar siap memasuki pasar kerja global. Dan keren sekali nih Kak, kegiatan ini sudah dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 Palu pada hari Rabu kemarin tanggal 26 Agustus 2026 Kak Arif. Setelah mengikuti kegiatan kick off SMK Go Global yang diselenggarakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara daring ini, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati kita Kak Dr. Renila
0: Alamajido
1: dan juga Kepala BP3MI Sulawesi Tengah Mustaqim dan juga beberapa pejabat lain yang ikut di dalam kegiatan itu Kak. Dan kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta kegiatan. Lumayan kan Kak, dan program ini juga dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan bahasa, kesiapan kerja serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional. Itu sudah yang memang harus kita persiapkan sebelum kita melanglang buana di
0: ke luar negeri, luar gitu negeri. Ya, bekerja di luar negeri. Tentunya iya. Seperti itu tadi ya, Kak Karin, sebelumnya kita informasikan kita harus ada skill, harus iya. ada persiapan yang matang ke sana. Hmm. Jadi tidak langsung memikirkan oh sudah saya bekerja di sana saja. Nah, tapi harus ada pekerja, harus ada persiapan. Salah Betul. Satunya juga dokumen-dokumen penting sampai Betul. Di sana. Jangan iya. sampai komu sampai di sana
1: deportasi.
0: Tiba pulang, aduh kalian tidak tidak sesuai harapan pergi pulang. Itu tidak sama, bawa surat, aduh.
1: Sama saja dengan apa ya? Piknik mungkin jalan-jalan ya.
0: Kalau piknik enak nih, iya. kita pulang sehat-sehat kembali merefreskan otak. Sampai di sana kita udah buang-buang Uyang. Duit. Hah. Udah sampai di sana cuma di deportasi lagi. Waduh. Jangan sampai begitu ya. Harus bisa-bisa memikirkan sebaik-baik mungkin. Uh-huh. Tapi memang kalau di ini sudah ada pembekalan-pembekalan selalu diberikan kepada anak-anak muda, Betul. Khususnya mereka yang mau bekerja ke luar negeri begitu. Karena Betul. Memang ini kan juga salah satu program pemerintah begitu ya, iya. KKR ya, program Asta Cita begitu, di mana para anak-anak muda, para pekerja SMK ini ya, para anak-anak SMA, SMK, kayak mereka ini anak SMK nih,
1: iya,
0: ada
1: iya.
0: dari SMK Toribulu, siapa tahu Humaira katanya dia mau kerja di Korea.
1: Oh, Sarangheo.
0: Sarangheo. apa lagi?
1: Apa
0: Gumawo.
1: Gumawo ya, iya. Saya taunya cuma Sarangheo itu.
0: Kamu suka yang cinta-cinta berarti ya? Sarangheo.
1: Iya kakak, karena nah,
0: seperti itu
1: dulu
0: ya.
1: Juga sempat demam apa namanya film Korea. Itu, ya waktu kuliah-kuliah itu.
0: Kadang-kadang kan orang mau pergi ke bekerja ke sana juga bukan karena itunya tadi juga, mungkin karena iya. fans dengan negaranya, fans dengan iya. Film-filmnya, akhirnya pengen ke sana.
1: Itu juga kak, dulu itu pernah ada kayak salah satu akun tuh kak yang setiap hari itu mengunggah apa saja makanan makan siang di Korea di pabrik dia gitu kak. Dan itu menarik sekali kalau saya lihat itu. Jadi
0: pengen ke sana juga nih.
1: Iya, jadi maksudnya makanannya itu berjejer-jejer begitu loh kak. Baru kita ambil sepuasnya, tidak ada pantangan mau dibawa pulang pun untuk makan di rumah juga boleh begitu kak. Dengan mungkin karena kita tidak masih awam dengan makanan-makanan di sana ya. Jadi kalau kita lihat suguhannya kayak oh menarik sekali.
0: Menarik,
1: setiap hari bisa makan tteokbokki, setiap hari bisa makan kimchi begitu toh.
0: Yang diinginkan gitu ya.
1: Iya, kan kalau kita beli di sini 25.000 saja beli kayak tteokbokki cuma bisa dapat berapa biji saja begitu
0: betul,
1: toh.
0: Betul.
1: Di sana dia bisa makan setiap hari, aduh enaknya begitu loh. Maksudnya kayak jadi kayak membanding-bandingkan begitu baru
0: udah bekerja dikasih iya. makan lagi dikasih gaji dengan makanan yang kita suka begitu
1: iya.
0: juga kan.
1: Aduh. Setiap hari bisa minum susu setiap hari begitu karena memang kalau saya lihat apa namanya kayak pemenuhan gizinya juga bagus sekali ya kak di sana.
0: Di sana ya.
1: Ada juga saya lupa ini tidak di negara mana yang memberikan tidur siang untuk para pekerjanya begitu kak.
0: Ish, keren ya.
1: Iya jadi disediakan kayak salah satu ruangan untuk mereka beristirahat benar-benar untuk tidur. Jadi kan memang sebenarnya itu kayak kalau saya pribadi bisa merecharge apa tenaga kita untuk
0: iya,
1: bisa bekerja kembali,
0: iya. Tubuh kita yang Betul. Penting lelah, capek dengan begitu banyak pekerjaan iya. ya. Apalagi kalau untuk bekerja fisik begitu KKR harus butuh istirahat yang sebaik-baiknya seperti itu, harus tidur ya. Mungkin walaupun cuma 10 sampai 15 menit tertidur.
1: Lumayan,
0: alhamdulillah
1: kak.
0: Gitu ya.
1: 15 menit kalau memang itu kualitas tidurnya bagus itu serasa kayak sudah 2 atau 3 jam tidur
0: Betul.
1: Itu sebenarnya.
0: Jadi memang betul, harus seperti itu sih sebenarnya, makanya waktu kita ada juga kayak di sekolah ya, sekolah kalau kayak di luar negeri yang sekolah waktu tidur dikasih betul-betul istirahat begitu.
1: Oh, ada juga?
0: Iya ada itu, saya pernah nonton jadi mereka di dalam kelas itu apa ya, kursinya dikasih panjang dan
1: dimodif begitu,
0: dimodif untuk bisa tidur. Okay. Jadi waktu istirahat habis makan istirahat tidur, setelah bangun tidur baru belajar lagi.
1: Bisa fresh, bisa apa namanya, bisa lebih berfokus,
0: terfokus lagi untuk ya? Untuk bekerja, untuk belajar begitu KKR. Wah, ini kalau memang sih beda-beda negara begitu ya KKR ya tentunya. Nah, jadi kumis sampai sebut secara argo prapura yang mau bergabung dengan kita juga silakan ya, karena kita di sini masih menunggu atensinya Komiu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, apalagi sekarang sudah pukul 9 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Betul. Ya. Kita masih bahas seputar pekerja mikro Indonesia, peluang atau tantangan kah di sana. Sekarang memang kita masuk ke sisi yang mungkin tidak terlalu sering dibicarakan nih KKR ya, iya. Apakah mau bekerja di sana seperti apa? Tidak semua perjalanan pekerja migran Indonesia itu berakhir sukses KKR. Ada juga cerita pekerjaan migran yang pulang tanpa membawa tabungan, ya. Itu kenapa? Mengapa mereka pulang tidak membawa tabungan? Bisa jadi karena penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Seperti kita tadi lebih banyak hedon-hedonnya.
1: Itu sudah. Tapi
0: karena terlihat juga terlilit utang keberangkatan, iya. KKR.
1: Betul. Jadi bergulir begitu ya.
0: Bisa karena juga tidak memiliki perencanaan keuangan di sana, ya tiba-tiba ya sudah, pokoknya bekerja aja, terima gaji, selesai, kirim, tapi tidak ada perencanaan nih, apakah kita kirim uang itu bisa mendapatkan apa kita kirimkan ke sana, apakah kita kirim ke Indonesia untuk buka usaha, misalnya buka koska, atau buka UMKM, usaha-usaha apa begitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, perencanaan keuangannya. Bisa juga karena pekerjaan yang diterima tidak sesuai harapan sampai di sana.
1: Betul, jadi kadang terpikir mau pulang lagi juga kayak aduh nanggung,
0: malu
1: begitu.
0: Malu juga sampai di Indonesia jauh-jauh kerja di sana tapi tidak ada penghasilan nih, tidak ada pendapatan yang lebih gitu.
1: Kapan itu juga saya pernah ada berita itu Kak, jadi ada kasus juga, maksudnya pekerja menjadi asisten rumah tangga yang perempuan di luar negeri, dia kirim setiap bulan itu ke rumah ke suaminya yang dia pikir uang itu dipakai untuk memperbaiki rumah, ternyata tidak, malah suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, jadi dia pulang-pulang sudah tidak ada tabungan, terus kehilangan suami juga, dan itu aduh bagaimana ya Kak, itu sudah himpitan ekonomi kadang bisa membuat kita menjadi memiliki tenaga untuk lebih maju, tetapi kadang kalau misalnya salah langkah pun bukannya lebih maju malah lebih berantakan.
0: Betul.
1: Jadi kadang juga bukan bukan dari internal saja, bisa juga dari eksternalnya sendiri ya Kak ya. Jadi ya itu, pintar-pintar kita mengolahnya, pintar-pintar memilih orang untuk bisa percaya untuk mengelola uangnya supaya bisa menjadi hasil juga. Tapi saya juga ada teman yang sudah bekerja di luar negeri dan sekarang dia hidup menetap di luar negeri Kak, jadi tidak pulang, tidak pulang ke Indonesia karena sudah memiliki keluarga juga di sana. Dan sudah menjadi warga negara Jepang kalau tidak salah.
0: Wah.
1: Dia pulang sekali dulu cuma
0: sudah menikah dengan orang sana gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Satu kali pulang hanya untuk menikah, sekarang saya belum pernah dengar kabarnya lagi untuk pulang.
0: Wah.
1: Iya. Tapi ya itu, apa itu tantangan atau peluang gitu ya Kak?
0: Nah itu
1: menjadi
0: tadi tantangan kayaknya ya.
1: Tantangan juga ya,
0: tantangan
1: karena
0: juga
1: tidak
0: gitu
1: pulang
0: ya.
1: Juga ya. Tapi peluang juga memperbaiki keturunan, cantik sekali itu Kak istrinya. Sudah putih, tinggi, Masya Allah, seperti boneka hidup. Anaknya juga ya Allah cantik.
0: Karena itu ya, merubah keturunan nih sampai sana nih. Oke, iya. Sampai sebesar argo prapura. Ya itu tadi ya, kalau ke sana itu ya bisa ada peluang baik atau tantangan sampai di sana. Tantangannya itu tadi, kalau sampai di sana tantangannya adalah bagaimana kita bekerja di sana dengan baik. Tantangannya juga kalau kita dapat majikan yang bagus, ada perusahaan yang bagus yang bisa membayar kita sesuai dengan kontrak. Ya kadang-kadang kan kita tidak tahu ini, kalau kita melihat di sosial media ataupun di TV-TV yang memperlihatkan para pekerja migran Indonesia yang di sana itu yang mendapatkan eksploitasi, yang mendapatkan yang
1: sudah
0: tidak baik di sana. Nah itu yang harus kita bisa pikirkan juga. Jadi itu tadi, kita kalau di sini harus bisa memilih dan memilah negara yang bisa menerima tenaga kerja Indonesia dengan memperlakukan tenaga kerja Indonesia itu dengan baik sampai sebesar argo prapora.
1: Betul. Dan biasanya itu tadi kalau misalnya ini baru naik itu ya, naik semester ya Dek ya, kalau misalnya kalian itu sudah semester genap atau ganjil ini? Berarti
0: sekarang kalian berarti masih ganjil ya?
1: Masih ganjil.
0: Masih
1: ya,
0: semester 1 ya?
1: Genap
0: ya. Sudah masuk semester 2 sekarang?
1: Oh iya, soalnya oh, kan iya, sudah iya. mau ber, sudah mau berganti tahun toh, kabarnya semester 2 ini. Nah ini okay. biasanya sudah mau mempersiapkan juga nanti untuk teman-teman yang lulus. Khususnya untuk SMK ini.
0: SMK, mereka ini anak-anak SMK, anak-anak yang siap bekerja. Iya. Kalau kata Pak Gup gitu, anak-anak SMK itu adalah anak-anak yang siap bekerja.
1: Iya, karena jadi, memang lebih banyak prakteknya.
0: Banyak kan prakteknya, kayak begini kan mereka sudah praktek, jadi sudah siap untuk bekerja. Tamat ya sudah saya kerja aja dulu mungkin atau tidak mau lanjut kuliah langsung bekerja juga siap juga karena mereka sudah tahu nih sistem pekerjaannya mereka selama PKL ya atau PKL ya namanya
1: PKL. Praktik kerja lapangan
0: atau prakerin gitu ya
1: kalau misal kalau prakerin
0: itu atau magang begitu
1: magang,
0: ya magang ya.
1: Nah, kalau misalnya dulu saya satu tahun vakum dulu kerja satu tahun baru melanjutkan.
0: Kalau dulu KKR jurusan apa?
1: TKJ.
0: Oh, teknik komputer jaringan.
1: Tapi TKJ dulu saya rasa belum secanggih sekarang.
0: Karena kenapa?
1: Kalau dulu saya kayak masih rakit-rakit PC saja begitu kan kalau sekarang itu banyak juga kayak apa namanya itu cabang-cabangnya kak kayak ada ke multimedia ada perangkat lunak perangkat keras begitu kalau dulu saya itu lebih fokus ke apa namanya rakit-rakit komputer kayak repairing komputer begitu kan belum banyak sekali kayak apa program-program software-software seperti itu kan komputer juga berkembangnya baru dari tahun 2023 ke atas
0: betul,
1: kan.
0: Betul ya.
1: Jadi di tahun saya SMK 2013 dulu itu belum secanggih sekarang.
0: Betul. Ya.
1: Makanya saya juga
0: kalau di zamanku itu komputer malam kita masih pakai hard disk, belum pakai flash disk ya. Kalau hard disk itu yang segi empat yang kecil yang tipis itu KKR.
1: Sekarang juga masih kayaknya masih hard disk tapi SSD ya.
0: Iya, kalau itu kalau yang dulu kan kalau sekarang kan pakainya flash disk juga kan.
1: Oh, yang untuk pergi-pergi untuk yang disimpan-simpan betul, eksternalnya begitu.
0: Kalau kita ada hard disk yang segi 4 tuh.
1: Iya, yang besar lumayan berat itu dulu. Kalau kalau saya itu Kak, jadi ingat toh kalau misalnya untuk mengetahui kalau kita anak TKJ itu kan kalau gantungan kunci di tas itu pakai RAM, RAM yang sudah tidak terpakai itu kita buatin apa namanya lubang kan ada lubangnya itu nanti kita gantung itu ada di tas begitu. Oh keren, kayak merasa keren sekali oh kita anak TKJ gitu
0: TKJ ya. Ya.
1: Astaga. Kalau sekarang kayaknya sudah saya tidak pernah itu lihat ada gantungan kunci dari RAM kayaknya.
0: Kayaknya udah ada deh.
1: Iya, kalau dulu itu untuk apa namanya untuk mengidentitaskan saya anak TKJ begitu gitu kak ya? Iya
0: nah itu tadi ya
1: karena sudah berkembang jadinya mungkin kayak sudah tidak menarik lagi yang seperti itu begitu kak
0: kayaknya mereka sekarang gantungannya lain deh
1: iya
0: flash disk kayaknya
1: flash disk ya. Tidak ada juga
0: yang lebih ringan gitu ya
1: iya.
0: Oke deh kakak harganya kita harus cukupkan sampai sini juga perjumpaan iya, kita kak, iya. Ya karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9:56 waktunya setengah ya karena setelah ini nanti kita dengarkan lagu Indonesia Raya
1: jam 10 pukul
0: ya, setelah ini juga nanti kakak akan melanjutkan
1: sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti juga kita di pukul
0: 13
1: ada Tes Satu Kaili nanti ada
0: bersama dengan siapa itu kakak?
1: Ada teman-teman dari
0: UNTAD ya?
1: Universitas
0: tadi laku?
1: Bukan
0: ya?
1: Dari mana itu? Itu saya lupa tadi.
0: Lupa ya?
1: Pokoknya mereka sebagai apa penyuara hati dari rakyat. Jadi mungkin ada
0: Oh iya. Keren-keren tuh KKR ya.
1: Jadi kayak ada apa namanya
0: apa sih suara hati mereka sebentar. Nanti kita akan dengarkan juga betul. Di program Tes Atau Kaili ya KKR ya.
1: 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia
0: Karena mereka ini mahasiswa sebagai agent of change yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
1: Mungkin
0: ini
1: ada
0: dari mahasiswa mana nih KKR ya? Saya coba lihat ketua PMI Komisariat Unisa.
1: Unisa.
0: Al-Hayrat.
1: Al-Hayrat
0: Oke, deh, sampai sini secara aku pura-pura jangan lupa sebentar ya. Harus ditongkrongin terus perempat RRI Palu di 97,5 MHz dan tentunya juga nanti live di channel YouTube-nya RRI Palu. Saya Arif pamit.
1: Saya Arna Fiantin akan melanjutkan nanti pekerjaan Karif.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
1: tabe.
2: Uvempoi, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvempoi, berkuah, daging dari tulang iga, rasa asam, serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus, atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Sarapan UVM Poi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta fenomena tengah terjadi dalam masyarakat. Sarapan UVM Poi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi at RRI Palu 97,5 FM Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sarapan UVM Poi. Tora-tora merakalinya.
1: Tora-tora.

0: Masa kaya
1: Mesa sampai malipo Mabuli dan mau agatesa Ka ngana-ngana tangga putih Apa ne unde kita sigi yang bajagai Membuat piara Isi ma bom tani ade Ibena cara na bade Songo Masalah kepake tempat Kita mbotole Batuana ane bahasa Tokei likomi ane topu likomi Mone komi ane Komi topotorai ya motorai komi Ane komi topotorai ya motorai komi Komi topuado ya muado komi
0: Ane komi topoija ya Anamoija
1: Kagung una
2: tu mong bersiap bahasa tahun bisa minggar deh
1: manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh ketua una ne maya menjadi tu kaili buah maga tevai kule
2: kemai kita gaya jam pasangan ngani
1: bahasa tu kaili bahasa untuk dua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jeans warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: sila pulau dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya, kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Habis-habis tak poin dia. Eh, mak kau emang tersang bahasa kita tak poin dia. Eh, kita mau pakai bahasa kita. Jangan tempat ini bahasa kita tak poin dia. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini. Ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapak warososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: 10 Seng Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Pemerintah Kota Palu mempercepat penerbitan kartu penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan data Kementerian Sosial. Kartu tersebut nantinya akan menjadi identitas resmi penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai layanan dan program pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang diselenggarakan Solidaritas Difabel Berkarya bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tengah di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Susik mengatakan pemerintah Kota Palu berkomitmen mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas yang menurutnya perhatian terhadap kelompok difabel telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Palu yang ramah disabilitas.

Kariba Kaupuna Solidaritas Difabel Berkarya bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Jalan Jati Kota Palu pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 sore. Peringatan Maulid Nabi diikuti oleh puluhan peserta dari kelompok disabilitas. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik yang mewakili Wali Kota Palu, Ustadz Narjun Bahmit, Imam Masjid, dan perwakilan pimpinan LPP RRI Palu. Kegiatan ini mengusung tema meneladani kasih sayang Rasulullah merangkul semua, menghapus batas penumbuhan kasih, memuliakan tanpa batas. Dan peringatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai kebersamaan bagi penyandang disabilitas. Sampai sebesar Rafesia Mukareba Saliatin Tisapu Sangu, Yaku A. Arnofiantin, Popefe Kami Panjeliri Kareba Saliatin Tisapuran 2.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

dunia usaha termasuk UMKM. Bagi pelaku UMKM, sahabat budaya, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mulai dari memikirkan ide produk, membuat nama usaha, menyusun promosi, membuat konten media sosial, melayani pelanggan, sampai mengelola administrasi usaha. Nah, disinilah AI bisa menjadi salah satu alat pembantu. Jadi, bukan berarti AI ini menggantikan pelaku usaha ya, sahabat budaya. Justru AI dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Sehingga juga pelaku UMKM lebih bisa fokus pada hal-hal yang membutuhkan kreativitas, kepuasan, dan juga yang memang tidak bisa digantikan oleh peran manusia. Dan istilah sederhananya yaitu biar usaha semakin sukses begitu, sahabat budaya. Coba ya kalau kita bayangkan seorang pelaku UMKM yang baru saja memulai usaha makanan, dia memiliki produk yang bagus, rasanya enak, tetapi bingung bagaimana mempromosikannya, sahabat budaya. Yang pertama, biasanya kan harus membuat caption di media sosial, harus mencari ide konten, terus harus membuat nama produk dan juga harus menjelaskan keunggulan dari masing-masing produk ya, sahabat budaya. Belum lagi nih, sahabat budaya, kalau memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, sahabat budaya sebenarnya bisa dibantu oleh AI dan juga pelaku UMKM dapat memberikan informasi mengenai produknya. Kemudian bisa meminta bantuan AI untuk membuat beberapa alternatif ide promosi. Misalnya dengan perintah membuat caption Instagram untuk promosi atau makanan tradisional khas Sulawesi Tengah, atau buatkan ide konten selama 1 minggu untuk usaha kuliner, dan dalam hitungan detik beberapa alternatif ide dapat muncul, sahabat budaya. Tentu saja hasil dari AI ini tidak langsung ditelan mentah-mentah ya, sahabat budaya. Karena pelaku usaha juga harus tetap membaca, memeriksa, memperbaiki, dan juga menyesuaikan dengan karakter usahanya. Karena yang paling penting bagaimana mengenal produknya untuk tetap yang paling bisa mengenal produk itu tetap pemilik usaha, sahabat budaya. AI di sini hanya sebagai alat pembantu. Jadi manusia tetap menjadi pengambil keputusan yang paling utama.

0: Asal kau ngerti, aku ini sayang-sayangan. Kita saling memadu kasih.
1: Pergi ke mana?

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, salah satu tantangan UMKM saat ini adalah pemasaran. Produk bagus belum tentu dikenal banyak orang apabila promosinya tidak maksimal ya. Dan disinilah teknologi AI juga bisa dimanfaatkan loh Sahabat Budaya. Jadi AI ini dapat membantu pelaku UMKM untuk mencari ide slogan, juga membuat konsep promosi, menyusun kalender mungkin untuk konten media sosial, dan juga bisa membantu membuat variasi kalimat promosi sesuai dengan target konsumennya Sahabat Budaya. Misalnya pelaku UMKM menjual kopi lokal ini Sahabat Budaya, daripada hanya menulis jual kopi asli begitu ya, pelaku usaha ini bisa meminta bantuan oleh AI untuk membuat beberapa pilihan kalimat promosi yang lebih menarik tentunya, dan kemudian pelaku usaha memilih mana yang paling sesuai dengan karakter produknya. Begitu juga untuk foto produk Sahabat Budaya, saat ini juga digital, teknologi digital dapat membantu proses dalam penyuntingan gambar dan membuat materi visual. Namun sekali lagi ya Sahabat Budaya, teknologi ini hanyalah alat ya. Jadi jangan sampai karena menggunakan AI semua konten usaha menjadi terasa sama Sahabat Budaya. UMKM ini juga tetap membutuhkan identitas ya, juga apa cerita yang ada di dalam produk tersebut, dari mana bahan bakunya, bagaimana proses pembuatannya, dan juga apa nilai budaya yang terkandung di dalamnya, dan mengapa konsumen itu harus memilih produk ini. Justru biasanya cerita-cerita yang seperti ini yang jadi lebih mendapatkan perhatian khusus ini Sahabat Budaya, untuk kekuatan dari UMKM.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa

Pemulana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar rapat koordinasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya. Acara tersebut dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Ruang Pongombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Kota Palu pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas SDM Sulawesi Tengah Arvan, pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah serta para camat dan kepala desa se-Sulawesi Tengah. Ada 1844 desa di Sulawesi Tengah di luar kelurahan dari 178 kecamatan yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti masalah klasik pengadaan lampu jalan yang seringkali tidak terawat, mati hingga kehilangan komponen karena ketidakjelasan status kepemilikan aset.

Di Desa Baho Makmur, Blok E, Kecamatan Baho Dopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Kebakaran tersebut dilaporkan warga bernama Sri Wahyuni Rustam kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Morowali pada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Menerima laporan tersebut, anggota piket Damkar Morowali langsung merespon dengan gerakan satu unit armada pemadam kebakaran terdekat ke lokasi. Petugas juga mendapatkan bantuan armada serta personil piket dari kediaman Bupati Morowali. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, petugas tiba di lokasi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena angin bertiup kencang dan area lahan yang terbakar cukup luas. Sampai subuh sarara Fesia Mokareba Saleatin Ti Sapuran 2 Yaku A'ar Novianti Papa FKB Panjiliri Kareba Saleatin Ti Saputa Talu.

0: como comienza en su puto país, Ibena cara na bali songu masalah ro kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pun li komi mon li komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya muija
0: kagua nguna tu mau bersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa tahun dinjahan itu tuh ketua nguna ne maya menjadi tukaili bu amaga tevai kule kamai kita gaya dan pesanggara ningani bahasa tukaili bahasa tentu ata anu numpa ketua kita sampai nanti nabeh tevi wa amu kule

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bu. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
2: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari DKI.
1: Karena berarti miule.
0: Dari Kura Putra.

Terima kasih sahabat budaya yang masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sarwa Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12:39. Apakah kami sudah makan siang atau justru masih sibuk dengan pekerjaan nih sahabat budaya? Karena di siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu kuliner dari Poso, yaitu Inuyu, yang merupakan nasi bambu khas dari Poso. Karena memang di Kabupaten Poso sendiri, sahabat budaya, terdapat kuliner tradisional bernama Inuyu atau nasi bambu. Dan makanan khas ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan juga diwariskan dari generasi ke generasi, dan kini sudah menjadi sumber mata pencaharian sahabat budaya. Inuyu sendiri dimasak dengan cara yang unik ini karena menggunakan bambu muda. Selanjutnya beras yang dicampur dengan santan, garam, dan juga rempah kemudian dipanggang perlahan di atas arang tempurung kelapa sahabat budaya. Selain itu juga proses memasaknya membutuhkan kesabaran karena api tidak boleh besar ataupun terlalu kecil ataupun malah terlalu besar. Jika salah mengatur api, bambu bisa hangus sebelum nasinya matang ini sahabat budaya. Dan selanjutnya aroma bambu yang meresap ini menjadikan nasi terasa pulen dan gurih. Rasa khas ini membuat Inuyu berbeda dengan nasi biasa. Biasanya Inuyu ini juga disantap bersama ikan bakar, ayam kampung, atau lauk sederhana lainnya. Kuliner ini juga hampir selalu hadir dalam acara adat maupun jamuan keluarga. Seiring berkembangnya waktu, sahabat budaya, Inuyu berkembang menjadi mata pencaharian masyarakat. Beberapa keluarga di Poso sendiri menjadikan Inuyu sebagai usaha turun-temurun yang menghidupi ekonomi keluarga. Salah satunya adalah Ibu Lian yang merupakan penjual Inuyu di Jalan Pulau Batam, Poso. Ia meneruskan usaha orang tuanya yang telah berdagang sejak tahun 1982. Wow, saya belum lahir ini sahabat budaya. Yang menurutnya pembeli ini tidak tertarik dengan proses memasak Inuyu yang masih tradisional, tapi rasa gurih dan cara penyajiannya dengan lauk ikan membuat Inuyu ini semakin diminati sahabat budaya. Bagi wisatawan sendiri, Inuyu bisa ditemukan di pasar tradisional maupun warung makan keluarga di Poso. Dan juga biasanya saat festival daerah, kuliner ini juga sering disajikan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal. Di tengah maraknya makanan modern, Inuyu tetap bertahan berkat rasa khas dan nilai budayanya sahabat budaya. Generasi muda di Poso juga kini ikut melanjutkan usaha keluarga menjaga kuliner tradisional untuk tetap hidup. Selain itu, Inuyu juga menjadi kebanggaan masyarakat Poso karena menyatukan cita rasa, tradisi, dan juga nilai budaya. Kuliner ini juga terus menghidupi keluarga penjual sekaligus memperkenalkan identitas Poso kepada setiap orang yang singgah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Kok pesan apa, Rif?
3: Apa semua mau nanya di situ?
4: Ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
2: Iya, Tante.
4: Kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih ke orang uang. Asal orang pilih dia.
2: Rif, betul dibilang tante itu.
5: Jangan kau percaya.
2: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
5: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sete betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bohong deh itu.
2: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
5: Masa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman pini.
6: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih.

Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: mengikuti Sapu Tata Lu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala mencatat sebanyak 44 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah tersebut hingga 31 Agustus 2026. Menurut Natsir, Agustus menjadi bulan dengan kejadian karhutlah paling masif sepanjang tahun ini. Dalam sehari, BPBD bahkan dapat menemukan 2 hingga 3 titik api di sejumlah wilayah. Natsir juga menyebutkan kejadian dengan dampak paling luas terjadi di Desa Alindau, Kecamatan Sindue, Tobata pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Penanganan kebakaran di lokasi itu disebut membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Berdasarkan pemetaan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Donggala, luas lahan yang terdampak kebakaran di desa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 13 hektar. Sementara itu, BPBD Donggala juga belum merekapitulasi total keseluruhan luas lahan yang terbakar dari 44 kejadian tersebut. Kariba Kaupuna Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang masih berlangsung. Pejabat BPBD Donggala Muhammad Nasir mengatakan pencegahan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, BPBD Donggala telah mengeluarkan himbauan yang ditandatangani kepala pelaksana BPBD dan ditujukan kepada camat, kepala desa, dan lurah. Himbauan tersebut meminta pemerintah di tingkat wilayah mengingatkan masyarakat agar menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Natsir juga mengatakan kondisi kemarau perlu menjadi perhatian karena vegetasi yang kering membuat api mudah terbakar dan memicu api cepat menjalar. Sampai sebesarara Fesya Mekariba Saleatinti Sapu Tatalu Yaku Aarnoviantin PPV kami Panjeliri Kariba Saleatinti Sapu Ampat.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Perempat RRI Palu. Seru berita Pasanggan nih. Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang poso ya, tinggal di wilayah hutan dan perbukitan untuk berkebun dan perladang, leluhur poso sendiri menciptakan cara memasak dan kuliner yang khas dari bahan-bahan alami, sahabat budaya. Belum ada priuk apalagi belanga sebagai wadah memasak ya. Jadi dahulu itu bambu menjadi pilihan utama wadah memasak yang kemudian diwariskan turun-temurun pada generasi poso hingga saat ini. Dan juga sahabat budaya, cara memasak bambu ini juga kemudian dikenal dengan nama ituwu. Ituwu ini sendiri berasal dari bahasa Pamona dan salah satu suku poso yang artinya masak di bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu talang, sahabat budaya. Dan juga setiap makanan yang dimasak di bambu disebut ituwu. Ada ituwu sayur, ituwu daging, dan juga cara memasak ituwu saat ini sangat mudah, sahabat budaya, karena bahan makanannya telah dibersihkan, dicampur dengan berbagai rempah, lalu dimasukkan ke dalam bambu untuk kemudian dibakar. Untuk membakar itu sendiri menggunakan tiang dan kayu yang dibuat melintang sebagai tempat bambu bersandar. Tiang dan kayu ini disebut dengan yanga. Memasak itu sendiri membutuhkan keterampilan khusus dalam mengolah api, sahabat budaya. Api harus dijaga sedemikian agar tidak berlebihan, supaya juga bambu tidak terbakar, tetap stabil. Sambil tetap memastikan bahan masakan di dalam bambu itu matang ya, sahabat budaya. Membakar dengan menggunakan sabut kelapa juga dianggap terbaik karena api yang dihasilkan lebih rata. Dan juga sahabat budaya, rasa masakan ketika memasak itu dianggap lebih gurih dan sedap dibandingkan memasak menggunakan wadah belanga seperti saat ini. Dan beberapa orang tua juga berpendapat memasak itu lebih sehat dan juga lebih enak tentunya. Rasa enak yang dihasilkan dari itu bukan hanya karena cara memasak di bambu, tetapi juga penggunaan rempah, sahabat budaya. Saat memasak itu terdapat dua rempah utama, yaitu digunakan yaitu arogo dan daun onco atau jenis daun kedondong hutan. Dan juga kedua macam daun ini merupakan sahabat budaya, kedua macam daun ini merupakan rempah khas orang poso, sahabat budaya, yang memberikan rasa gurih dan juga asam seimbang serta memberikan efek melembutkan bahan utama makanan isian daging, sahabat budaya. Bumbu lain yang ditambahkan sebagai pelengkap dalam memasak itu adalah ada bawang merah, ada serai, jahe, dan juga cabai rawit utuh. Dan kalau dalam bahasa Pamona sendiri disebut lada masiwu keugu, sahabat budaya. Tradisi memasak itu saat ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat poso, dan juga masih memasak itu sering dilakukan untuk acara-acara khusus, misalnya hari raya panen atau pesta pernikahan.

Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Sahabat budaya, patung megalitik yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu adalah salah satu situs megalitikum yang ada di Indonesia. Kawasan ini terbilang unik sekaligus misterius karena adanya patung-patung berwajah besar dengan berbagai ekspresi dan juga sebuah ukiran batu berbentuk peti yang dikenal dengan nama Kalamba di tempat ini. Namun, tujuan dari pembuatan patung-patung ini masih misteri. Mengapa dan untuk apa patung-patung ini dibuat masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari hal tersebut, kawasan megalitikum di Kabupaten Poso yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun ini menjadi salah satu kawasan wisata menarik karena dipadukan dengan pemandangan alam dan kehidupan lokal masyarakat di sana.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, polisi kembali menangkap terduga pengedar narkotika jenis sabu di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dua orang yang ditangkap, satu diantaranya oknum aparatur sipil negara, perempuan berinisial SI 49 tahun. SI ditangkap bersama pria BR 36 tahun di Jalan Penias, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 28 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi, oknum ASN ini bekerja di organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banggai. AKP Hasanuddin mengatakan penangkapan itu bermula dari informasi adanya sepasang pria dan wanita sedang berlibat kasus sabu-sabu di salah satu rumah di Jalan Penias. Atas dasar informasi ini, anggota Satuan Reserse Narkoba segera menuju ke lokasi itu dan melakukan penangkapan di rumah pelaku BR. Polisi juga menggeledah rumah BR dan berhasil menemukan 30 bungkus plastik bening. Kariba Kaupuna Unit 1 Subit 4 Renakta di Treskrimum bersama tim Resmob Polda Sulawesi Tengah membekuk dua pria berinisial NM dan RS yang diduga terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau pencabulan di Kabupaten Parigi Motong. Keduanya dibekuk polisi di Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu pada hari Kamis 27 Agustus 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kasubit 4 Renakta di Reskrimum Polda Sulawesi Tengah melalui Kanit 1 Subit 4 AKP Siti Elminawati menjelaskan penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa korban, saksi-saksi serta pengumpulan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sampai subuh sarara Fesya Mukareba Salehatin Ti Sapu Ampa Yaku Arnofiantin Bapak Ife kami penjeli di Kareba Salehatin Ti Sapu 5.

0: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
5: Budaya Nusantara, Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, okay, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Okay, halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun dimanapun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan, Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, ya. Itu kita bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu, ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang

0: jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu ada satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang bertugas, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah kemudian itu satu. Jadi mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya, ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang, kalau catatan kita perang petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan, kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kotambusai. Ingat, Tuan Kotambusai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kotambusai. Semua perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kotambusai. Tuan Kotambusai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, disuruh terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit

0: ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari maskap perdamaian. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Ah, terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan maskap adat. Dan semua kerajaan itu ngata bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Ah, itu artinya hendak kita pandangkan bahwa Pasukan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, oh Melayu Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu depan Kerajaan Sriwijaya, depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksud
1: Ahmad. Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinghe yang sekarang adalah Singapura.
0: Iya betul. Ya, bukan gini. Bukan. Narasinghe itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Dan kalau kita lihat gini, Jan, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan itu 9 Agustus bukan di Jakarta dia datangan. Dia justru datangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara, harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin, kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya, itu dan karena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Sebab, ya, gitu kan? Jadi kebalik, kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: intelijen. Iya, itu kan. Hmm. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
1: Baik Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarikasi menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia, Minas, minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarikasi masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarikasi juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya Perdana Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan. Kan gini anu Puan Nurja. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SMA, SPG, saya dulu S2 SPG. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5 Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item. Itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputaran utara sana utara gitu. Utara ya, di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20 ribu orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di waraga peperangan ini masuk orang-orang sakai, orang-orang akid juga ikut bersama-sama. Untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, itu okay. Okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Break, Noel.
2: Okay, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali. Dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cikgu Ria.
3: Dengan Cikgu Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cikgu Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca?
2: Tengku Tambusai.
3: Nah, itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu, anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya, itu saja. Ya, Puan, Datu, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Ria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya ya, tadi Datu.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua. Tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya. Itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuan Kutambusai juga gitu ya, Tuan Kutambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Oke, okay, nah, baik. Ya. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dengan menggunakan berbagai cara termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi domain itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya. Ya,
4: itu, jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya.
2: Iya, pengakuan
4: negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ini contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai satu tahun sudah tiga kali, empat kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Okay. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, okay, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada, di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin Bang Tersono yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Bosman batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Mm-hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Nurani, sekarang jualannya makin ramai ya.
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Kan begitu banyak kenangan yang tidak akan mudah dilupakan. Kini langkahnya sudah terhenti, suaranya tidak terdengar lagi, senyumnya tidak lagi dapat kita lihat. Namun kebaikannya, persahabatannya, kenangan yang pernah diberikan akan tetap tinggal di hati oleh orang-orang yang mengenalnya. Selamat jalan untuk sahabat kita, ayah kakak Job Runtukahu, ketua tim pemberitaan RRI Palu. Keluarga besar RRI Palu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menerima almarhum dalam kasih-Nya dan yang kekal tentunya, serta melimpahkan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena kematian bukan berarti menghapus seseorang dari kehidupan kita, sebab selama namanya masih disebut dalam doa dan kenangan, masih hidup di hati kita dan ia tidak benar-benar pergi. Selamat jalan teman, terima kasih untuk setiap cerita, tawa, dan kebaikan yang pernah engkau tinggalkan untuk kami. Beristirahatlah dengan tenang dan kami akan mengenang kakak Roy Job Runtukahu. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dan kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di sore hari ini. Ya, informasinya tadi memang kami telah melepas ya rekan kami ke peristirahatan terakhir, yaitu kakak Roy Job Runtukahu, yang biasa kami sebut Kak Roy ya. Beliau telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2026 lalu, dan hari ini telah dikebumikan di peguburan Kristen ya. Baik, sama-sama Sarara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Mange Peda di Dangdut tentunya di sore hari ini. Baik, saya nantikan ada di line telepon di 421621 atau di 0811 4560 3875. Kita langsung saja kita ke penelpon yang sudah krangkring. Halo Mang Epe dari Dangdut.
1: Iya, ke Dangdut Tersejati.
0: Dangdut Tersejati dari mana ini?
1: Dari Sibalaya.
0: Sibalaya dengan ibu siapa?
1: Ibu Maspa.
0: Ibu Maspa Sibalaya. Ibu Maspa mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi yang mana?
1: Sumpah Benang Emas.
0: Elvi Sukaisi yang mana?
1: Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah
1: Benang Emas.
0: Oke, Sumpah Benang Emas. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya menantikan lagi penelpon yang bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore Ratu.
0: Selamat sore.
1: Aku dangdut tersejati, Le.
0: Dangdut tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Balung Sewa, Ratu.
0: Ah, Diana dong.
1: Lagunya dulu, Ratu.
0: Silakan Diana, mau dengar lagu siapa? Bang Toyib, Bang Toyib. Oke. Okay. lagi serak ini. Dadah, terima kasih. Oke, okay, terima kasih Diana sudah bergabung di line telepon kita ya di 421621. Kita langsung ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Evi dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan Akmal, Le.
0: Akmal

0: Di mana?
1: Di Labuan.
0: Akpal di Labuan. Labuan mana nih?
1: Panimba.
0: Labuan Panimba. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Mandul.
0: Mandul.
1: Iya, Mandul.
0: Mandul penyanyi siapa itu?
1: Kalau bukan Imron Sadeo, siapa itu?
0: Oke.
1: Iya, nanti carikan.
0: Mandul, mandul, mandul.
1: Iya, oke, terima kasih.
0: Nada Soraya dan Nadi Barakah, ini ya?
1: Iya, itu.
0: Oke, baik, sebentar saya putarkan.
1: Terima kasih Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi saya nantikan. Silakan Anda bergabung di 421621 atau di 0811456038375. Di TikTok apakah ada yang bergabung? Oh, sudah ada ya. Mariani Sahib, halo. Assalamualaikum ya, kudang tersejat request lagu Sekedar Bertanya by Dina Mariana. Terima kasih. Terima kasih kembali Mariana Sahib. Oke. Berarti Mariana Sahib ya lagunya yang saya akan saya putarkan. Sekedar Bertanya. Baik, langsung sebentar ya buat yang nelpon, sebentar lagi baru saya bisa terima lagi penelpon. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk sore hari ini. Kita ke Elvi Sukaisi, terus nanti akan ada Bang Toib, dan juga ada lagu dari Mandul, dan terakhir tentunya Sekedar Bertanya. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia lagu-lagunya. Check this out.

0: 93,5 FM Perompet dari Palu Suara Budi Tepas Sangkiani. Sampai-sampai Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Baratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipi dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Sian di Labuan.
0: Halo, Sian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu siapa ini, Sian?
1: Lagunya
0: siapa? Aduh, tidak apa dengar. Lagu siapa?
1: Hetikus Endang, Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
1: Iya.
0: Romeo Bercinta. Bentar, sebentar saya cari dulu. Apakah mau Romeo Bercinta? Oke, ada lagunya. Sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Nih, sudah ada. Halo.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan orang Bandung, Le, Baratu Balgis.
0: Oke, Bung Kadri, silakan.
2: Iya, jadi lagunya Bunga Teratai.
0: Bunga Teratai, Bunga Teratai?
2: Iya, dari Sabda Asyik Rama.
0: Teratai, sebentar.
2: Iya, bukan Bung Jun yang menyanyi.
0: Oh, bukan ya?
2: Iya, Asyik Rama. Oke, makasih Mbak Ratu.
0: Oke.
2: Selamat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri sudah bergabung saya ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo Bunda Ratu.
0: Halo juga Bunda Hanin.
3: Apa kabar, Le?
0: Kabar baik, Le.
3: Di sini hot-hot Bunda Ratu, panas.
0: Ih, sama dong. Di sini juga panas-panas manjah begitu. Silakan mau dengar lagu siapa, Bunda?
3: Asraf Sharmila.
0: Ih, Sharmila.
3: Iya.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
3: Salam sehat, Bunda Ratu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke TikTok, apakah ada penelpon atau ada yang request? Assalamualaikum. Aku Dangdut tersejati dari Om Suan ke Fatuna Durian Jatuh Imam S. Arifin. Assalamualaikum Mbak Ratu, aku Dangdut tersejati dari Toli Toli. Request lagunya ERV Karina. Oke, untuk Pak Syarif Marhum, sebentar saya putar lagunya nanti sesi berikutnya ya. Saya ke Iswan Badri Lawira. Oke, ada Durian Jatuh. Sebentar saya putarkan lagunya. Oke, langsung saja sampai sementara kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini dia, check this out.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tawasanggani. Baik, kita ada di pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung saja sudah ada yang bergabung. Saya mau lihat yang di TikTok. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya aku dangdutter sejati dari Toli-Toli, request lagunya Ervi Karina, Lembah Hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif marhum. Juga ada Putra Tonji Lana, selamat sore Mang Epe dari Dangdut, ya aku dangdutter sejati, lirikis lagunya Roma Irama, Primadona Desa. Terima kasih Mbak Hos. Terima kasih.

0: Baik, sahabat-sahabat Sarara, sudah ada dua lagu ya, ada requestan dari teman-teman yang ada di TikTok. Kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo. Halo, Mang Epe Dade Dangdut. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe Dade Dangdut.
1: Ya, kurang terjadi, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dari Pandere, Le, Anizar.
0: Anizar di Pandere, apa kabar?
1: Kabar baik, seperti dirinya kami yang menyiar, Le.
0: Oke, baik, Anizar, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Duo Serigala, Le.
0: Duo Serigala yang mana?
1: Iya.
0: Judulnya apa? Halo?
1: Halo?
0: Judulnya apa?
1: Sakura.
0: Sakura. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
1: Yang cantik pula percaya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita kepada telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe Dade Dangdut.
2: Dade Dangdut terjadi, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Bunda Ani, Le, di Pandere.
0: Bunda Ani di Pandere. Oke, silakan mau dengar lagu siapa? Aku tetangga kan dengan Anizar?
2: Duda, Duda.
0: Lagunya siapa?
2: Duda, maksud Siding, gue bawa.
0: Duda?
2: Iya.
0: Yang bawah siapa?
2: Mas Ud Siding.
0: Mas Ud
2: Siding.
0: Sidik.
2: Iya, Sidik.
0: Oke, baik. Sebentar ya, saya.
2: Terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan saya mau ucapkan assalamualaikum juga ya, selamat sore untuk Kak Haja Iriani yang mungkin lagi mendengarkan di lentofon, di rumah atau di mana gitu, lagi beraktivitas mungkin ya. Selamat beraktivitas bersama keluarga atau orang-orang tercinta ya. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk sore hari ini. Yang pertama ada Elvi Sukaisi dengan Lembah Hitam.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budi Atta Pasanggani. Masih kami menantikan Anda yang pengen bergabung. Saya ke TikTok dulu, apakah ada penelpon? Penelpon. Selamat sore. Putra Tonjilana, selamat sore. Mange pedadak du. Dari Yaku Dangdut Arsijet request lagunya Roma Irama, Primadona Desa. Nalembaku Yaku Dangdut Arsijet le request lagunya Mila Rosa mau minta apa. Oke. Dua requestan ya dari Putra Tonjilana, judulnya Primadona.

0: Oke, hanya satu penelpon yang bisa saya terima ya untuk sore hari ini di sesi terakhir. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mang Epi dari Dangdut.
1: Dangdut sejati.
0: Iya, aku dangdut tersejati.
1: Iya, aku sejati darahku.
0: Iya, betul.
1: Maklumlah sudah yang terakhir.
0: Itu sudah.
1: Iya, jadi kalau begitu saya mau pilih bola aja. Tadi tendang gol.
0: Bola.
1: No, bermain bola di bundaratku dengan lain-lain teman-teman yang banyak itu. Siapa tahu bisa juara dunia.
0: Iya, bola Uno Sutra ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, baik. Saya putarkan lagunya Pak Arnold. Terima kasih. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua Sarara, dan ini di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Mang Epi Radio Dangdut. Buat Anda semua yang belum sempat saya angkat teleponnya, nanti bisa bergabung besok hari ya. Jangan lupa di ya pukul 15 sampai pukul 17 tentunya. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk di sore hari ini. Prima Dona Desa, kau sungguh menggoda. Ini dia Roma Irama.

Kareba Pamulana, sahabat-sahabat Sarara, lahan eks pasar sentral di Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah hingga kini masih tidak kunjung ditata. Kawasan yang berada tepat di jantung kota tersebut terpantau dibiarkan terbengkalai dan kini dipenuhi semak belukar. Berdasarkan pantauan Tribun, di lokasi area bekas pasar itu tampak dilingkupi pagar dari seng yang memutari area tersebut. Di bagian dalam pagar hampir seluruh area ditumbuhi rumput liar dan semak yang kian meninggi. Hanya ada satu sudut di sebelah timur yang tampak bersih, yakni area bekas bangunan rumah ibadah. Padahal lahan bekas pasar rakyat ini memiliki luas 5,6 hektar atau sekitar 5.000 meter persegi. Lokasi pun terbilang sangat strategis karena berada di pusat keramaian kota Luwu. Kawasan ini dilingkungi tiga ruas jalan utama, yakni Jalan Pierre Tendean, Jalan S. Parman, dan Jalan Ahmad Yani. Kareba Kaupuna, Donggala Boxing Camp menyiapkan 8 atlet tinju untuk mengikuti kejuaraan tinju terbuka Piala Gubernur Sulawesi Barat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 19 September 2026. Sekretaris Pengurus Kabupaten Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Donggala Muhammad Rizki, mengatakan 8 atlet tersebut saat ini terus menjalani persiapan sebelum bertolak ke Mamasa. Pelatih Donggala Boxing Camp ini juga menyebut persiapan atlet di sisi kemampuan fisik dan teknis saat ini telah mencapai sekitar 85%. Rizky mengungkapkan bahwa keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan jam terbang atlet tinju Donggala. Pembinaan tinju Donggala sebelumnya juga dilakukan melalui berbagai pertandingan dan turnamen. Pemkab Pertina Donggala pernah menggelar Donggala Boxing Champion atau DBC Cup 2 pada 2025. Turnamen tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah. Selain itu, pada Agustus 2026, Sasana Maradika Boxing Camp menggelar Donggala Boxing Camp sebagai ajang tryout bagi atlet di tinju Donggala sebelum menghadapi Porprov Sulteng 2026. Sampai semua sarara, besi mau kareba salia, tinti sapu papitu, yaku ratu parkis.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya Tama Sanggeni. Nah, sama-sama Sarara, kalau tadi Anda sudah mendengarkan dan menikmati lagu-lagu dangdut di Mangga Beda Dangdut, selanjutnya kita masuk di Manjayo Jayo, di mana kami akan menghadirkan informasi yang saya harapkan bisa berguna ya untuk Anda ya. Nah, kalau kita bicara soal jalan-jalan, ada pasti sudah sering ya ke Danau Poso. Nah, di Danau Poso, Anda ketika pergi ke suatu tempat ya, pasti pulangnya ingin membawa buah tangan ya untuk dihadiahkan kepada orang-orang tercinta yang ada di rumah ya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, oleh-oleh khas Poso ini wajib Anda miliki dan Anda bawa pulang ya. Meliputi ya cemilan lokal hingga produk olahan khas daerah di sekitar Danau Poso tentunya. Apa saja sih dia? Ada pia lokal Poso, ada lovely pia. Kue pia khas Poso yang memiliki tekstur renyah dan isian manis yang lezat. Salah satunya terkenal buatan Emel Salon dan Rumah Pia Lovely Pia di daerah Pamona. Selanjutnya ada kopi Poso, biji kopi lokal yang pilihannya diolah oleh pengrajin kopi setempat. Cocok untuk pencinta kopi Nusantara. Ada juga produk olahan ikan Danau Poso, selain hasil olahan ikan tawar khas setempat atau ikan roa, abon jika singgah ke jalur penghubung Sulawesi Tengah. Nah, camilan dan roti tradisional, ada berbagai produk kue kering dan roti lokal dari toko roti seperti Agnesto Roti atau Carola Cake Bakery. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Kabupaten Poso yang terkenal di provinsi kita ya, di Sulawesi Tengah, terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Mulai dari Danau Poso yang jernih, hingga cagar budaya Megalitikum di Lembah Bada. Selain menawarkan destinasi wisata dan yang eksotis, Poso juga memiliki ragam produk kuliner tradisional yang unik dan sangat dilewatkan untuk sebagai buah tangannya. Sebelum memulai petualangan yang seru menjelajahi ekosistem Sulawesi Tengah, Anda bisa merencanakan berjalan bersama Traveloka. Oh, aku iklan, Mbak. Oke, yang pasti untuk bisa memudahkan Anda tentunya untuk perjalanan, sebaiknya Anda sudah memiliki informasi-informasi kaitannya dengan akomodasi yang akan Anda gunakan untuk digunakan pada saat sampai di destinasi tujuannya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, beberapa kuliner legendaris yang masih diburu oleh wisatawan. Yang pertama ada Waji Poso. Waji ini adalah kue tradisional sejenis wajik yang sangat populer di Poso. Kue ini terbuat dari beras ketan pilihan yang dimasak bersama gula merah dan santan kelapa hingga kalis dan berminyak. Yang membuat Waji Poso sangat khas adalah aroma daun pandan alaminya yang kuat serta kemasan yang masih menggunakan anyaman daun kelapa atau daun sago kering, menjadikannya oleh-oleh berpenampilan klasik yang tahan lama. Selanjutnya, olahan ikan sugili. Danau Poso terkenal sebagai habitat alami dari ikan sugili, sejenis belut air tawar raksasa atau sidat ya, yang legendaris. Nah, ikan ini memiliki tekstur daging yang sangat lembut dan gurih dengan kandungan gizi yang sangat tinggi. Untuk dijadikan oleh-oleh, ikan sugili biasanya diolah menjadi ikan asap atau sugili rono atau abon ikan sugili yang gurih sehingga aman dan praktis dibawa dalam perjalanan jauh. Selanjutnya, sahabat-sahabat Sarara, ada namanya Inuyu atau nasi bambu. Inuyu adalah kuliner khas suku asli Poso yang terbuat dari beras ketan dan dicampur dengan santan dan bumbu rempah. Kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu yang berisi lapisan daun pisang. Nah, bambu tersebut kemudian dibakar di atas bara api hingga matang merata. Nah, proses pembakaran di dalam bambu memberikan aroma wangi yang sangat khas. Nah, Inuyu sangat digemari oleh wisatawan untuk dibawa pulang sebagai bekal atau souvenir kuliner yang siap santap.

0: mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya Tama Sakyani. Baik, sampai selesai Sarara, kita melanjutkan lagi untuk Manjayo-Jayo di sore hari ini. Nah, untuk oleh-oleh yang khas Poso paling otentik selanjutnya yaitu Bagea Poso. Bagea ini adalah kue kering tradisional khas Sulawesi yang menjadi andalan di Poso. Kue ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu murni yang dicampur dengan gula merah, kayu manis, dan taburan kacang kenari atau wijen. Teksturnya cenderung keras namun langsung renyah dan lumer saat digigit dan dicelupkan ke kopi hangat, menjadikannya cemilan wajib saat bersantai. Nah, untuk mendapatkan produk-produk ini, harga terbaik dan kualitas terjamin, Anda bisa mengunjungi beberapa lokasi. Nah, ini adalah beberapa lokasi. Yang pertama di kawasan wisata Tentena. Jika Anda berburu olahan ikan sogili asap yang segar dan wajib Poso tradisional, wilayah Tentena di pinggir Danau Poso adalah pusatnya. Anda bisa membeli langsung dari para nelayan dan pengrajin kuliner lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, pasar tradisional utama di pusat kota Poso ini merupakan tempat terbaik jika Anda ingin mencari kue bagea, sagu kemasan, kopi lokal Poso, hingga bahan-bahan pangan tradisional khas pesisir yang harganya harga grosir lokal. Nah, selanjutnya, toko oleh-oleh di Jalan Trans Sulawesi, Jalan Trans Poso Palu. Di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Poso dengan kota lain di Sulawesi ini, terdapat deretan kios toko-toko oleh-oleh yang menjual inuyu hangat yang baru dibakar serta aneka cemilan kering siap bawa untuk memudahkan para pelancong lintas kota. Nah, untuk tips membawa kuliner khas Poso ini, apalagi untuk penerbangan jauh ya, karena memang membawa makanan tradisional lintas pulau menggunakan pesawat terbang memerlukan trik khusus ya, agar kualitas makanan tetap terjaga dan tidak tertahan di bandara. Berikut adalah beberapa tips penting yang wajib Anda perhatikan saat mengemas oleh-oleh dari Poso. Nah, untuk mengemas ikan sogili asap memiliki aroma yang cukup tajam. Agar tidak memicu deteksi bau di bagasi pesawat, mintalah penjual untuk membungkus ikan dengan kertas koran berlapis-lapis. Lalu masukkan ke dalam kotak kardus kecil atau wadah plastik kedap udara sebelum dimasukkan ke bagasi. Tercatat, check baggage. Nah, untuk memilih wajib Poso yang tahan lama, kue wajib yang dikemas dalam anyaman daun kelapa sering kering ya, sebenarnya bisa bertahan hingga 2 minggu. Namun, pastikan Anda membeli wajib yang baru matang. Teksturnya agak empuk dan saat ditekan lembut, agar kadar air pas dan tidak cepat berjamur selama perjalanan. Nah, untuk trik membawa inuyu atau nasi bambu di pesawat, inuyu mengandung santan sehingga lebih cepat basi jika dibiarkan dalam kondisi kedap udara terlalu lama. Jika Anda ingin membawa pulang, sebaiknya keluarkan nasi ketan itu di dalam bilah bambu, bungkus rapat dengan plastik pelindung makanan, dan segera masukkan ke dalam kuliner box atau tas pendingin. Nah, kue ini kan oleh-oleh dari Poso, lahirnya dari kekayaan alam Danau Poso serta tradisi memasak masyarakat yang masih dijaga keasliannya. Membawa pulang oleh-oleh ini menjadi cara terbaik untuk mengenalkan cita rasa unik serta warisan kuliner Sulawesi Tengah kepada seluruh keluarga di rumah Anda.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pompat RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Sahabat-sahabat Sarana, selanjutnya kami mengajakkan untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Qur'an serta azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali tentunya dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk selanjutnya kami akan hadirkan dengan pengantar sebelum kumandang azan maghrib. Kita dengarkan bersama-sama untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Maka terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda yang akan dibawakan oleh Haja Andi Tendriani Esos, Surah Al-Mujadah ayat 11. Selamat mengikuti.

0: ayat 102.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di penghujung bulan Agustus ya, Senin 31 Agustus 2026. Saya Warni akan temani Kumiu malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelu sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang luar biasa ya. Sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan juga teman-teman operasional tentunya ya pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, kami akan hadir dengan beberapa informasi-informasi pada kesempatan malam ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sampai jumpa, assalamualaikum, pura-pura sahabat budaya. Malam hari ini ada satu informasi ya. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menyiapkan model transaksi pembayaran parkir menggunakan sistem digital melalui Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) sebagai langkah memudahkan masyarakat. Penerapan kebijakan itu segera kami laksanakan, katanya. Uji coba kami mulai pada titik-titik parkir di ruang terbuka hijau RTH Taman Fatu Lemo, kawasan Balai Kota, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto di Palu pada hari Senin. Ia mengembangkan melalui sistem tersebut masyarakat yang menggunakan kendaraan cukup melakukan pemindahan kode QRIS yang tersedia pada rompi juru parkir untuk membayar retribusi. Nah, meski begitu, penerapan kebijakan digitalisasi perparkiran di tepi jalan, jalan umum dilakukan secara bertahap, disusul dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat maupun juru parkir yang bertugas. Penerapan digitalisasi pembayaran parkir membutuhkan waktu dan juga dukungan dari masyarakat supaya dapat berjalan dengan baik. Nantinya di rompi juru parkir itu ada QRIS Rp2.000. Untuk sepeda motor Rp4.000. Untuk sepeda motor Rp2.000 dan Rp4.000 untuk mobil. Trisno menjelaskan digitalisasi sistem transaksi non-tunai merupakan kerjasama pemerintah Kota Palu dan juga PT Bank Tabungan Negara Persero BTN TBK sebagai penyedia QRIS. Nah, pada penerapan sistem digital secara bertahap, katanya, pemerintah Kota Palu masih membuka dua opsi transaksi, yakni tunai dan non-tunai, sebelum nantinya penerapan penuh sistem digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Sahabat Budaya,
1: tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 19.39 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya ya. Wow, malam hari ini senang lagi kita bisa mendengarkan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Kumiu. Jam-jam begini di rumah itu pastinya kita lagi ngumpul setelah makan malam ya. Bercerita kecil atau menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang perlu diperbincangkan ya. Nah, ini momen yang tepat karena kenapa seharian kita beraktivitas ya. Anak-anak sekolah, kuliah, bekerja. Jadi kadang rumah itu sunyi ya kalau siang hari. Nah, terkadang malam hari kita baru kumpul. Nah, di momen-momen ini mungkin perlu ya, biasanya ada orang tua menasehati anaknya, ada pekerjaan-pekerjaan kampus atau pekerjaan PR sekolah. Nah, ini perlunya kita malam hari itu mendampingi putra-putri kita, menghimbau mereka ya. Apalagi adik-adik mahasiswa sibuk dengan kegiatannya, kadang juga pulang kampus pergi lagi, pulang malam. Nah, itu kita sebagai orang tua itu ada rasa was-was. Maka dari itu, kita sebagai orang tua perlu kita menasehati putra-putri kita. Kemana perjalanannya, di mana nak, kemudian pulangnya jam berapa, pasti itu ya. Kalau saya biasanya menanyakan anak, kamu di mana ya, jam berapa pulangnya, pergi tadi jam berapa. Nah, harus tahu, kita harus tahu di mana mereka ya, tidak diminta-minta ya. Sekarang ya namanya pergaulan anak-anak ya, kita selalu berdoa dan berharap semoga putra-putri kita itu menjadi yang terbaik dan punya masa depan apa yang dicita-citakannya. Selesai dulu mengejar cita-cita, bekerja, berumah tangga. Nah, itulah peran orang tua ya. Nah, bagaimana kita berkaca kalau kita kalau orang tua bisa mendidik ya. Nah, itu wah, luar biasa ya. Kita berharap semoga anak-anak kita ke depan itu menjadi orang yang sukses. Amin ya. Dan baik sahabat budaya, masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Kumiu. Nanti pukul 20 Kumiu boleh request lagu Nusantara, jangan dulu sekarang ya. Sudah ada yang nelpon tapi belum, nanti di jam 8 malam atau di jam 20. Oke, tetap semangat bersama Perempat RR Palu, dan juga masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Di antaranya, Kepolisian Resor Polres Sigi, Sulawesi Tengah menginstruksikan seluruh lintas sektor melakukan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di daerah tersebut. Ya, jadi harus ada langkah antisipasi sebagai seperti patroli rutin ya, guna mencegah karhutla di setiap desa. Nah, tentunya kita tidak boleh bersikap reaktif ataupun menunggu bencana terjadi, sehingga perlu mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan juga mitigasi sedini mungkin. Nah, ini disampaikan oleh Kapolres Sigi AKBP Kari Hamsah Ritonga saat memimpin apel siaga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Dolo. Ia juga menekankan pentingnya penanganan karhutla dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga aparat desa melalui patroli berkala di area rawan titik panas. Nah, ke depan memang harus menguatkan sinergi lintas sektor dan koordinasi terpadu antara TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, relawan, dan juga dunia usaha. Nah, ini harus secara masif ya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara membakar.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suhu sarara. Suasana riuh dan juga penuh gelak tawa mewarnai Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Anak-anak hingga ibu-ibu tampak antusias berkumpul dan juga memadati area perlombaan desa. Mereka melebur bersama untuk mengikuti Festival Pomorenungana 2026. Kegiatan bernuansa kebudayaan ini diinisiasi oleh kelompok pemuda-pemudi Merah Putih Tulo. Acara tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 28 sampai 31 Agustus 2026. Melalui festival ini, aneka permainan tradisional rakyat yang sempat hilang kembali dihidupkan. Warga Desa Tulo diketahui sudah tidak memainkan permainan tradisional tersebut selama kurang lebih 20 tahun. Kariba Kaufuna, Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kasimbar Kabupaten tersebut. Tanggap darurat berlaku 14 hari mulai tanggal 29 Agustus hingga 11 September 2026, kata pelaksana tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai di Palu pada hari Senin. Ia mengatakan pertimbangan pemerintah menetapkan status darurat karena sejumlah infrastruktur esensial yang menjadi kebutuhan masyarakat mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu panjang untuk pemulihan setelah bencana. Meskipun saat ini tidak ada warga mengungsi, namun infrastruktur dasar masyarakat terjadi kerusakan cukup parah. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tinti 20. Iyaku warni popea fai kami panjili.

0: Ini lagu dari Batak ya.
1: Oh, lagu Batak.
0: Lagu Batak ini lagu baru, seperti oh. Indonesia Idol.
1: Oh, betul.
0: Pas bucin-bucin, nah ini suara, ini penyanyi baru ini, Buang.
1: Iya, iya, berarti judul baru ini.
0: Judul baru, waduh, suara oh, iya, emas ini. Iya, dan baik, kita selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni.
1: Saya juga Om Bu.
0: Iya, kita berjumpa lagi di request
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, benar. Jadi yang suka lagu Nusantara boleh bergabung ya.
1: Iya, di 0811 456 0375.
0: Benar.
1: Atau di 421 621.
0: Oke, kita coba terima langsung di 421 ini. Mudah-mudahan sinyalnya bagus.
1: Iya, iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Nah, iya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ya?
1: Iya, dengan siapa?
2: Request lagu Nusantara.
1: Iya, betul. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mangge Ahmad di Donggala Kodi.
1: Wow, oh, Donggala Kodi. Mangge Ahmad.
0: Mangge Ahmad, lagu apa?
1: Iya, mau request lagu apa?
2: Lagunya lagu Yuni Budo.
0: Yuni, lagu Kaili. Yuni Budo toh? Yeah.
1: Okay. Kaili. Yeah.
0: Baik.
1: Oke, okay, nanti di.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu tadi berkata lagu Kaili.
1: Iya, yeah, Mangge Budo di
0: Yuni Budo yang menyanyi. Oh, yeah. Yuni Budo. Iya. Yeah. Okay. Judulnya tadi apa ya? Kita menyapa dulu.
1: Iya, yeah, halo.
2: Halo.
0: Halo, ya, Pak.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya.
2: Lagu Nusantara.
0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
2: Iya.
1: Iya. Bagaimana kabar Pak Udin?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Oke. Mau request lagu apa Pak Udin?
2: Lagu Bugis.
1: Oh, lagu Bugis. Apa judulnya?
2: Balo Cindra.
0: Apa? Balo?
2: Balo Cindra.
1: Balo Cindra.
0: Balo Cindra.
2: Iya.
0: Oke, okay, okay, nanti kita carikan ya.
2: Terima kasih, Mbak Warni.
1: Ya, makasih.
0: Balo Jindra.
2: Dengan nama.
0: Ombu.
1: Ombu.
2: Ombu.
1: Oke, okay, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mau kasih ya bunga sakura jodia ini. Saya sudah lupa ini Mangge Ahmad ini. Apa judulnya?
1: Apa?
0: Kita pilihkan Joy.
1: Iya, iya, iya. Oke. Okay.
0: Baik, kita menyapa lagi sebelum ya ke lagu.
1: Iya, halo.
0: Tunggu dulu. Napa tuh? Ya, ya, halo.
1: Halo.
2: Ini. Halo.
0: Aduh, dia Arnold Quadrat.
1: Aduh, itulah. Senimul bahasa munyi dia ini. Selamanya apa? Kuda apa ini?
2: Itu komang. Bagaimana komang? Tunggu-tunggu tuh nama itu tidak pernah muncul. Terpaksa.
1: Oh.
2: Ini malam bergandengan dengan Bunda Warni. Wah.
1: Asik. Itu. Soalnya musim panas ini jadi.
2: Iya itu komang. Yang penting jangan panas tuh hati.
1: Oke.
0: Betul.
2: Panas boleh mau panas. Batuar dan boleh mau batuar. Tapi hati jangan sampai mandi.
0: Hati tetap dingin ya.
1: Hati kan hati kadondong.
0: Eh, baduri itu kalau hati kadondong itu.
1: Ada, itu kan obat batuk juga itu.
0: Oh ya?
2: Kita mau pilih. Ada lagu kita mau pilih.
0: Lagu apa tuh?
2: Masuk Nusantara tidak.
1: Apa tuh?
2: Pernah diputar Bunda Warni dulu.
0: Apa?
2: Merah menahan benci.
0: Wow, merah menahan benci? Bagi Joy.
1: Merah menahan benci.
0: Itu lagu kenangan sudah itu.
1: Oh, iya, iya, mantap.
2: Nah, itu kenangan.
0: Kenangan itu.
1: Mau dapat ingat di mana itu?
2: Nggak masuk.
0: Nggak masuk dia. Okay, itu okay, itu lagu nostalgia.
1: Oh,
0: itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Okay. Yang lain.
1: Oke. Okay.
0: Lagu Nusantara.
2: Itu,
1: iya.
2: Saya mau pilih andalan kue.
0: Pilih Jo.
2: Nyong Papua, tapi kita Mita Talahatu yang nyanyi.
0: Mita Talahatu.
1: Iya, Nyong Papua.
0: Bukan Nyong, bukan Nyong Ambon. Nyong Manado.
2: Bukan.
1: Dia sampai Papua
2: ada
1: ini.
2: Ada Nyong Manado.
0: Oh ya.
1: Sekarang ada, pi ada Papua dulu.
0: Iya, ya baiklah.
2: Yang penting begitu aja, yang
1: okay,
2: penting
1: okay,
2: belakang masuk aja,
0: iya,
2: marah-marah
0: iya
2: dong Mbak Pesa, oke? Okay?
1: Iya. Oke okay deh.
2: Selamat malam Bu.
1: Malam.
2: Malam Bunda Warni.
0: Selamat malam, yeah, terima kasih. Ya, yeah, kita ke lagu dulu Om Bu ya. Yeah. Baiklah, kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Nah, ini lagu Bugis, Balok Cindra. Apa sih artinya ini ya? Iya. Balok Cindra, walaupun kalau, kita tidak tahu artinya, namun asik lagunya.
1: Iya,
0: betul. Oke lah, kita menyapa lagi Om Bu.
1: Iya. Halo.
0: Iya. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Terus lagu Nusantara, nah, Nasrun iya. Di Manini.
0: Oh, Pak Nasrun. Silakan.
1: Iya. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Dolo.
1: Dolo?
0: Dolo.
2: Daerah Dolo, iya. Bukan Dolo Anu, Sigipur Baru.
1: Iya, iya.
2: Bagian Kalimantan.
1: Oh, dari Kalimantan. Apa judulnya?
2: Ya, Teti Hadun.
1: Teti Hadun?
2: Iya.
0: DP judul?
1: Teti Hadun.
2: Iya, depan judul Teti Hadun, daerah Dolo.
0: Oke, Dolo, nanti kita coba cari ya.
2: Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak nanti Nasrun kita coba cari lagunya ya. Oke, menyapa lagi. Iya.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ante isema komio.
3: Lagu Nusantara.
1: Ya. Oke, okay. Dan siapa?
3: Dari Pak Israel di Bale.
1: Oh, Israel. Pak Israel di Bale.
0: Bale, oke.
3: Okay. Yeah. Lagunya Didi Kempot.
1: Didi yeah. Kempot.
3: Ah.
1: Judulnya?
3: Judulnya
0: apa?
3: Apa itu?
1: Apa
3: oh,
1: itu?
3: Cicarowo.
0: Cucak Rowo. Oh, Cicarowo.
3: Iya, Cicarowo.
0: Cucak Rowo, oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke lagu oke, dulu, Bu ya.
1: Kita ke lagu lagi.
0: Iya, supaya kita tidak satu kali bicara langsung pamit. Iya. Oke, kita ke lagu dulu.

0: Ini lagunya Teti Hadun. Lagu apa tadi?
1: Dolo.
0: Dolo Kalimantan ya, bukan okay. Dolo. Bukan Dolo di Sigi.
1: Iya,
0: tapi ini durasi Kalimantan. Lagunya panjang sekali ya. Wow. Iya. Dan baik, kita mau menyapa lagi Om Bu. Iya. Sepertinya masih bisa tiga penelpon. Oh,
1: tiga lagi penelpon.
0: Tiga penelpon
1: siapa
0: terakhir.
1: Siapa dapat dia punya.
0: Iya, okay. Siapa duluan dia dapat.
1: Oke, okay. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Om Bu, sama Bu Arni.
0: Iya, Bu Hanin.
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana kabar ini?
2: Kabar baik, Bu, bersama Bu Arni. Sehat-sehat seperti kami menyiar.
1: Oh, okay. Amin. Terima kasih.
0: Iya.
1: Ya, mau request lagu apa?
2: Lagu Hati Kedondong.
1: Oh, Manado. Hey,
0: baru dibilang tadi.
1: Manado kuah.
0: Manado.
1: Hati Kedondong.
2: Lagu Manado kuah.
0: Hati Kedondong. Oke, okay, nanti
1: Hati
0: kita
1: Kedondong
0: cari.
1: Ada,
2: terima kasih, Mbak Warni.
1: Oke. Iya, sama-sama.
2: Selamat sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam. Dua penelpon lagi.
1: Ya. Dua lagi.
0: Iya. Halo.
1: Halo.
3: Oh, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Rekos lagu Nusantara. Oke. Iya. Dengan siapa ini?
3: Pak Muhammad Biromaru.
1: Oh, Pak Muhammad.
0: Pak Muhammad.
1: Di Biromaru. Oke. Mau rekos lagu apa, Pak Muhammad?
3: Lagu Ambon.
1: Ambon, boleh? Judulnya?
0: Iya, belum Ambon.
3: Tobelo 2.
1: Tobelo 2.
0: Iya.
3: Oke,
0: nanti kita carikan.
3: Oke, makasih banyak Pak Warni.
1: Iya, makasih sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Muhammad
0: di Biru Maru. Satu penelpon terakhir.
1: Satu lagi.
0: Iya. Okay.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini dia.
0: Pencinta lagu Minang.
4: Iya, request lagu Nusantara okay. Bersama Mbak Warni dan Om Bu yang ganteng.
1: Asik, iya, terima kasih.
0: Iya, Minang. Lagu Minang.
4: Iya, lagu Minang.
1: Iya. Judulnya? Apa tuh?
4: Judulnya Basaraka Garitangan.
1: Basaraka Garitangan.
4: Iya, Basaraka Garitangan.
0: Basaraka Garitangan.
4: Iya, Garitangannya Om Bu sama Mbak Warni.
1: Asik.
0: Nanti kita cari lagi.
4: Oke.
1: Oke. Makasih malam.
0: Selamat malam. Ya, baik. Kadri. Kita cukupkan penelpon ya Om Bu. Okay. Sebentar kita pamit, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, masih bisa simak lagu berikut.

0: Iya, ini lagu Tobelo 2. Ini cocok lagunya senam Om Bu, lagunya okay. Panjang.
1: Makanya kalau ada apa namanya? Ada senam di kantor ya.
0: Nah, tapi sayang 2. Hari Jumat kita syuting senam-senam, kan? Iya,
1: nanti mungkin ada waktunya nanti.
0: Habis BFH. Iya. Dan baik ya, karena waktu kita tersisa 5 menit dan masih ada satu lagu. Ya. Kita akhiri acara ini ya. Baik ya. Terima kasih atas atensi Komio sudah bergabung di request lagu Nusantara. Kami berharap Komio terhibur malam hari ini. Adapun yang belum sempat bergabung ya, besok ada waktu karena waktu kita terbatas ya Om Bu ya.
1: Iya betul.
0: Akhirnya saya Warni undur diri di acara ini.
1: Iya, Om Bu juga pamit.
0: Ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak. Hei, kemana anaknya pagi-pagi?
2: Bapak, pak, bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur pak setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja pak, anakku ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
3: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
4: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
4: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
5: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
4: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
5: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
4: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
4: Semoga saja, ya.
3: Intobu! Oh, Intobu! Ada surat dari anakmu, Impalak.
1: Iya. Apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat, kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
4: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
5: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
4: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
4: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
6: Assalamualaikum, assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
4: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, kak?
6: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
4: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
6: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
4: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impalak gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka cerita. Berarti anakku Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak. Impalak, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah. Tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal. Putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
1: Impalak, putraku. Apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
1: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang paling yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah Eko

0: Ecoprint, Bu.
1: Ecoprint.
0: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama, dia pakai teknik pohon atau tumbuk. Jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi mm-hmm. dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin itu.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Ya, ayah, tolong antar bunda belanja bulanan ya. Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua. Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
1: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut, jular kan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
1: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: Sampai sebesar aku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Ya, selamat malam semuanya. Komio masih setia bersama kami dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Tentu saja Komio yang di rumah yang lebih awal mengambil waktunya istirahat, selamat beristirahat karena besok akan beraktivitas ya. Ya, kalau jam-jam seperti ini memang kita pastinya tidak bisa banyak aktivitas yang kita lakukan memang kecuali istirahat. Karena kenapa? Seharian kita sudah bekerja ya, sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, kemudian bercengkrama dengan ya, beban pekerjaan yang mungkin saja ya, banyak yang bahkan belum terselesaikan. Nah, belum lagi urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itulah hal yang apa namanya membuat kita menjadi terkadang apa ya? Kita lepaskan beban pikiran kalau mau beristirahat ya. Nanti besok supaya lebih awal bangun, nah itu akan lebih baik lagi. Karena kalau kita tidur tercukupi itu minimal 7-8 jam. Nah, bagaimana dengan kita beraktivitas ya? Tidak harus tidur malam, siangnya juga harus, apalagi kita para pekerja malam, terutama rekan-rekan operasional, penyiar, operator ya, para security, para perawat. Nah, itulah yang membutuhkan kerja ekstra ya. Masing-masing pekerjaan tuh ada ini ya. Ada suka dan duka. Nah, istilahnya seperti itu, pekerjaan ada senang ya, ada menyenangkan, di mana saat kita ada jenuhnya juga. Nah, campur aduk. Nah, itulah bagaimana kita bisa tetap prima untuk beraktivitas. Oke, tetap semangat sahabat budaya dimanapun Komio berada ya. Malam hari ini kita tetap terjaga dengan tugas rutin yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Apalagi ya petugas operasional, minimal kita siang itu kita harus beristirahat atau tidur siang. Karena kenapa? Kita begadang ya, begadang untuk menghibur Komio-Komio. Ya, mudah-mudahan irama lagu tadi bisa menghibur suasana malam hari ini. Terkadang lagu juga, walaupun kita tidak sepenuhnya tahu arti lagu itu, namun dari irama musiknya terkadang kita suka mendengar. Namun dari suaranya yang merdu ya, namun dari ya beragam macam ya pendengar itu ya. Karena kenapa? Mendengarkan musik, imajinasi seseorang itu berbuat sesuatu. Entah dia mendengarkan lagu itu, entah dia kusuk. Wah, biasanya ada juga yang istirahat malam itu dengan mendengar lagu bisa tertidur. Ada juga orang tidur dengan kesunyian tanpa berisik. Jadi bermacam ya. Kalau saya beda lagi sahabat budaya. Kalau saya tidur malam itu harus memang benar-benar sunyi. Jadi ada apa yang ribut, kucing aja biasaan, wah langsung saya terbangun. Nah, disitulah kita berbeda-beda ya. Ada yang tidur dengan kesunyian baru bisa tidur. Ada yang tidur ditemani dengan irama musik. Jadi ada yang tidur apapun yang terjadi dia tidur-tidur saja. Ya, itu bagus juga ya. Tapi yang paling susah itu orang tidur malam memang harus hening dan sunyi baru bisa tidur. Nah, contohnya saya seperti itu. Kalau ada orang main HP atau berisik pun di ruang tamu tidak bisa tidur kita, kecuali sudah hening semua baru bisa tidur. Ya, dan baiklah, kita akan ke lagu berikutnya. Lagu-lagu Nusantara atau lagu-lagu daerah memang mendominasi di Pro 4.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya Bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.

Sampai susah raraku, pura-pura. Mau tutur malam hari ini kita akan meloncong ke wilayah Poso ya. Jadi di Poso ini banyak sekali, kalau beberapa hari ini kita sudah melihat tradisi, adat, budaya, pernikahannya. Kemudian, nah kali ini kita akan melihat tempat wisatanya ya. Ada beberapa tempat wisata di Poso yang seru. Wah, ini dia. Nah, jika Kumio mengunjungi Sulawesi Tengah, jangan lewatkan Kabupaten Poso. Salah satu daerah Sulawesi Tengah ini memiliki tempat wisata di Poso yang seru dan juga menarik untuk dikunjungi. Jadi wisatawan yang ingin ke Poso pun tidak perlu gusar, karena Kabupaten Poso juga memiliki bandara domestik sendiri yang bernama Bandara Kasiguncu. Dikutip dari buku berjudul Informasi Pariwisata Nusantara, jadi bagi wisatawan, Poso ini adalah kota persinggahan atau transit sebelum melanjutkan perjalanan ke beberapa lokasi wisata di sekitar Poso, misalnya ke pantai, ke tempat wisata lain, ya. Di antaranya, wow, ini indah sekali ya. Biasanya pantai itu identik dengan pohon-pohon kelapa, ya, pohon bakau, ya. Jadi yang pertama itu Danau Poso. Danau Poso, wah, siapa yang belum menginjak Danau Poso? Saya pun belum ya. Posonya ke danaunya belum ya. Danau Poso yang juga memiliki pantai karena tepiannya terdiri dari pasar. Bukan pasir, pasir berwarna kuning maksudnya ya, yang berkilau, warna keemasan ya. Danau Poso sangatlah terkenal karena danau ini merupakan danau terbesar ketiga yang

0: bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kok mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera

0: bendera saja kok malas ikut. Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mau.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi melancong ke tempat-tempat wisata yang ada di Poso ya. Seperti tadi ada Danau Poso, ada air terjun Sulewana, kemudian ada Pantai Madale. Kabupaten Poso ini memiliki pantai yang cocok dijadikan spot snorkeling, yaitu Pantai Madale. Airnya yang jernih dan juga terumbu karang yang cantik. Nah, ini membuat semakin menjadi favorit bagi wisatawan ya. Lokasinya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sekitar 5 km timur laut dari Kota Poso. Lanjut, ada Pantai Imbu. Berbagai terumbu karang dengan warna yang bervariasi. Nah, ini akan memanjakan pemandangan ketika Komio melakukan snorkeling di sini. Bagi pencinta kegiatan bawah laut, ya, Pantai Imbo sangatlah recommended ya. Ini lokasinya di Desa Tegal Rejo, Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ada lagi Taman Nasional Lorelindo. Nah, ini yang sudah pernah berkunjung ke sana ya. Taman Nasional yang didirikan tahun 1982 ini terdiri dari 3 zona, yaitu Suaka Marga Satwa, Lore Kalamanta, Hutan Wisata Danau Lindu, dan juga Suaka Marga Satwa Sopi Gumbasa. Lokasinya Kulawi, Sigi Wasa, Lore Utara Poso. Berikutnya ada Goa Tangkaboba. Banyak perasaan yang akan menyelimuti ketika mengunjungi Goa Tangkaboba, mulai dari perasaan merinding hingga takjub. Pasalnya, Goa Tangkaboba ini adalah sebuah goa yang di dalamnya terdapat tumpukan peti jenazah pada tebing dinding. Tebing dinding ya. Lokasinya di Tentena, Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir, Komio bisa kunjungi air terjun Saluopa. Nah, ini dia. Termasuk salah satu objek wisata yang cukup dikenal di kalangan wisatawan. Hal ini karena air terjun Saluopa ini memang menakjubkan dengan 12 tingkat guyuran air yang membuat terlihat megah. Lokasinya Leboni, Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso. Nah, itulah beberapa tempat rekomendasi, tempat wisata Poso yang seru dan juga menarik yang patut kita kunjungi.
1: Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program Paguyuban Malam hari ini.
2: Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembaga Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu, terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur, itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk, mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini.
1: Bersaudara.
2: Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya. Karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung, bangunan Tambi, Buho dan Luhunga, itu sempat saya bangun, termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solowe. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan paling pertama itu adalah bangsawan, di tampan depan bangunan arsitektur Tambi itu, baris kedua itu adalah bangsawan, kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami Tuana Mahile atau Tuana, kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah hakim, kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa, Tuana Maroa, yang paling bawah adalah Hawi. Hawi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini, di bawah rumah lumbung padi. Situ dia tinggal budak pembantu. Kalau
3: aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo. Nah,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya

0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi dikantungnya.
1: Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
4: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
5: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
4: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
3: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
5: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyahut,
4: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
3: Dengan senyum ibu itu menjawab,
5: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat Gumiu ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan panas saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Obat Kembali di Udara, untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Walkis hadir menemani Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua dari subuh ini sampai nanti di pagi hari. Sahabat Sarara, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Prosatu Radio Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti kami akan memberikan informasi Anda terkait dengan topik yang akan kami angkat di pagi hari sebentar di Sarapan Uvempoi. Nah, sampai sobat Sarara, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini tentunya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasanggani.

Baik, sahabat Pusarana, selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami yang akan diawali dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kegiatan DPC PDI Perjuangan di Desa Mbaku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dilanjutkan dengan penanaman pohon pada hari Senin kemarin. Penanaman pohon menjadi bagian dari rangkaian kegiatan setelah pelaksanaan pendidikan politik serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengurus PAC di PDI Perjuangan se-Kabupaten Sigi periode 2025-2030. Pelantikan PAC PDIP Sigi berlangsung di kediaman anggota DPRD Sulawesi Tengah, Nicholas Bora Alo. Penanaman pohon dipimpin Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, bersama jajaran pengurus dan kader. Dalam kesempatan tersebut, Muharram Nurdin mengingatkan para kader mengenai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mencintai bumi dan melakukan penanaman pohon. Kareba Kaupuna, Pengadilan Negeri Palu kembali menggelar sidang peradilan terkait penetapan tersangka anggota DPD RI Rafiq Al-Amri oleh Ditres Cyber Polda Sulteng pada hari Senin kemarin. Sidang perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu nomor 18/PID.PRA/2026/PN/PAL tersebut berlangsung di Ruang Chandra, Jalan Samratulangi dengan agenda utama pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Klarifikasi perkara fokus pada pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka supaya upaya paksa penyitaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, pada sidang perdana dijadwalkan pada 20 Agustus 2026 lalu, pihak Dit Cyber Polda Sulteng selaku termohon sempat mangkir. Namun pada persidangan kali ini pihak Ditres Cyber Polda Sulteng hadir memenuhi panggilan persidangan. Tim kuasa hukum Rafiq Al-Amri dalam skrip diantara Law Advocate Febri Trihandriani Haryadi didampingi rekannya Muhammad Tahir dan Dian Palar, Dian Ramadhaningsi menegaskan bahwa materi permohonan pra-peradilan berfokus pada keabsahan penetapan tersangka serta tindak upaya paksa penyitaan barang bukti. Sampai sebesar Ravisi Mokare Basalia Tinti Aono, Yaku Ratu Balkis.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak? Pakai tas plastik itu Jo?
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa cepat jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
2: Renatia, senang untuk saya ini.
1: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
2: Bersih-bersih?
1: Bangun sudah.
2: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
1: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
2: Mana saya, TM?
1: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
2: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
1: Bang, sudah jam berapa ini?
2: Iya, so bangun ini.
1: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
2: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
3: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tepasanggani. Kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya dengan informasi yang sudah saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah. Sampai subuh sarara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala mencatat sebanyak 44 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah tersebut hingga 31 Agustus. Menurut Nasir, Agustus menjadi bulan dengan kejadian karhutla paling masif sepanjang tahun ini. Dalam sehari, BPBD bahkan dapat menemukan 2 hingga 3 titik api di sejumlah wilayah. Nasir menyebutkan kejadian dengan dampak paling luas terjadi di Desa Alindau, Kecamatan Sindue, Tobata pada Selasa 18 Agustus 2026. Penanganan kebakaran di lokasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Berdasarkan pemetaan Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Donggala, luas lahan yang terdampak kebakaran di Desa Lidau diperkirakan mencapai 13 hektar. Sementara itu BPBD Donggala belum merekapitulasi total keseluruhan luas lahan yang terbakar dari 44 kejadian tersebut. Namun, Alindau menjadi lokasi dengan luasan terdampak terbesar berdasarkan data yang dipecahkan. Data yang dipetakan maksudnya. Nasir mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab dominasi dari seluruh kejadian karhutla. Sebagian besar kebakaran terjadi di lokasi yang tidak terdapat aktivitas masyarakat sehingga proses penelusuran terhadap sumber api mengalami kendala. Meskipun demikian, BPBD menemukan sejumlah kejadian yang berkaitan dengan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran lebih mudah meluas ketika vegetasi dalam kondisi kering. BPBD Donggala mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca kering dan panas untuk mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi meluas sejak menjadi karhutla.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa sararang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Parigi Mautong, Sulawesi Tengah mengatakan distribusi makanan siap saji tetap menjadi prioritas di masa tanggap darurat banjir bandang di Desa Auvuloa. Selain pembersihan rumah warga dari sisa material lumpur, dilakukan juga distribusi kebutuhan makanan siap saji untuk warga terdampak, kata pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Muhammad Rifai di Parigi. Menurut data Dapur Umum Tagana Dinas Sosial, setempat kebutuhan logistik siap saji untuk warga terdampak 56 bungkus ditambah kebutuhan konsumsi relawan. Dalam penanganan kedaruratan 424 relawan terlibat dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Auvuloa, Kecamatan Parigi Utara. Ia menjelaskan posko induk difungsikan sebagai pusat informasi penanggulangan bencana termasuk dalam dapur umum, posko induk dan posko pengungsian warga terdampak. Dalam kurun waktu 14 hari tanggapan darurat, terus melakukan percepatan pemulihan mulai dari pembersihan material, banjir, pemenuhan air bersih, hingga normalisasi sungai. Dikatakan tim di lapangan juga didukung 33 kendaraan operasional yang terdiri atas kendaraan roda 4, roda 2, bola, mobil tangki, penyuplai air bersih, dan alat berat untuk kepentingan net normalisasi. Data sementara dirilis BPBD setempat, rumah terdampak banjir bandang di Auvuloa, 56 unit dan 77 kepala keluarga atau 247 jiwa. Sedangkan hingga hari ke-6 setelah banjir tercatat kurang lebih 8 kakak masih bertahan di pengungsian.

0: Papintu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka untuk kedua kalinya tidak menghadiri panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN terkait proses eksekusi putusan perkara pemberhentian 6 kepala desa. Kuasa hukum 6 kepala desa Muhammad Takdir Al-Mubarak di Palu pada hari Senin mengatakan Bupati Banggai sebelumnya juga tidak menghadiri panggilan PTUN Palu pada 20 Agustus 2026. PTUN Palu selanjutnya menjadwalkan kembali pemanggilan Bupati Banggai pada Senin. Menurut dia, sebagai kepala daerah, Bupati Banggai semestinya memberikan contoh dalam menghormati proses hukum dan dalam lembaga pengadilan. Takdir mengatakan pemanggilan pada 7 September 2026 menjadi kesempatan berikutnya bagi tergugat untuk hadir dalam proses pelaksanaan putusan. Menurut dia, apabila Bupati Banggai kembali tidak hadir pada pemanggilan berikutnya, PTUN Palu dapat melanjutkan tahapan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Zainuddin Saluki yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan terkait ketidakadilan Bupati Banggai. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mencatat terjadi 44 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah tersebut hingga akhir Agustus 2026. Dikemukakan kebakaran hutan di lahan Donggala selama Agustus bisa terjadi hampir tiap kali sehari. Menurut dia, kejadian karhutla paling luas di Kabupaten Donggala seperti di Desa Alindau, Kecamatan Sindue, Tobata mencapai 13 hektar. Yang mengemukakan belum bisa memastikan penyebab utama kejadian karhutla di Donggala. Vera menyebutkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau untuk mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan. Sampai pusara rave semo kareba salia tinti papito yaku ratu parkis popia vai kami panjeleri kareba salia tinti uvalu.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perapi miule.
0: Dari kura-kura.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara

Pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, sama-sama Sarara, kita melanjutkan lagi untuk Nuapa Kareba Palu pagi. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menyiapkan modal transaksi pembayaran parkir menggunakan sistem digital melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sebagai langkah memudahkan masyarakat. Penerapan kebijakan ini segera dilaksanakan uji coba dan akan dimulai pada titik parkiran di ruang terbuka hijau atau RTH Taman Fatulemo kawasan Balai Kota, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto. Yang mengembangkan melalui sistem tersebut, masyarakat yang menggunakan kendaraan cukup melakukan pemindahan QRIS, kode QRIS yang tersedia pada rompi juru parkir untuk membayar retribusi. Meskipun penerapan kebijakan digitalisasi perparkiran di tepi jalan umum dilakukan secara bertahap, disusul dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat maupun juru parkir yang bertugas. Penerapan digitalisasi pembayaran parkir membutuhkan waktu dan dukungan dari masyarakat supaya dapat berjalan dengan baik. Nantinya di rompi juru parkir itu ada QRIS atau QRIS, Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp4.000 untuk mobil, ujarnya. Trisno menjelaskan digitalisasi sistem transaksi non-tunai merupakan kerjasama Pemkot Palu dan PT Bank Tabungan Negara, TBK, sebagai penyedia QRIS. Pada penerapan sistem digital secara bertahap, kata dia, Pemkot Palu masih membuka dua opsi transaksi yakni tunai dan non-tunai sebagai sebelumnya nanti penerapan penuh sistem digital. Menurut data Dishub, terdapat sekitar 360 juru parkir yang telah terdaftar secara resmi oleh Pemkot Palu dan memiliki pembagian tugas kerja. Juru parkir resmi mendapat perlindungan dari pemerintah sekaligus pembinaan, dan diharapkan penerapan kebijakan ini menjadi langkah dalam penguatan pembangunan daerah dan inklusif dan berkelanjutan. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kasimber, kabupaten tersebut. Tanggap darurat berlaku 14 hari mulai 29 Agustus hingga 11 September 2026, kata pelaksana tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mautong Muhammad Rifai di Palu. Yang menjelaskan pertimbangan pemerintah menetapkan status darurat karena sejumlah infrastruktur esensial yang menjadi kebutuhan masyarakat mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu panjang untuk pemulihan secara bencana. Setelah bencana maksud kami, meskipun saat ini tidak ada warga yang mengungsi, namun infrastruktur dasar masyarakat terjadi kerusakan cukup parah. Di Kasimbar kurang lebih 4 desa terendam banjir, yakni desa Laimanta Utara, Labuan Donggulo, dan Peningka, berdampak kepada 188 kepala keluarga. Rifai menambahkan Pemkab dari Gemautong juga fokus penanganan tanggap darurat banjir bandang di Desa Ovolua, Kecamatan Parigi Utara, yang terjadi pada hari Rabu. Saat ini penanganan logistik makanan siap saji, pembersihan sisa material lumpur di rumah-rumah warga terdampak bencana dan pemenuhan kebutuhan air bersih serta normalisasi sungai masih menjadi prioritas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Nggak tahu.
1: Narkoba?
3: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, suara budaya Tamasagani. Kita ke informasi, Mandua Kota Palu memberikan apresiasi kepada peserta didik Nanasya Fania Wardani yang berhasil meraih penghargaan Duta Generasi Remaja Indonesia kategori favorit 2026. Penghargaan tersebut diraih Nasya dalam ajang Duta Generasi Remaja Indonesia Dugri, Duta Dugri yang dilaksanakan pada Senin 17 Juni 2026. Sebagai bentuk apresiasi, Mandua Kota Palu memberikan penghargaan kepada Nasya dalam upacara bendera Senin 31 Agustus 2026 yang berlangsung di lapangan upacara madrasah dan disaksikan seluruh peserta.

berkompetensi di berbagai bidang. Pemberian penghargaan dalam upacara bendera juga menjadi bagian dari komitmen Mandua, Kota Palu dalam membangun budaya prestasi di lingkungan madrasah. Setiap pencapaian peserta didik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya, sekaligus mendorong peserta didik lainnya menemukan dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palu mempercepat penerbitan kartu penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan data Kementerian Sosial. Kartu tersebut nantinya akan menjadi identitas resmi penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai layanan dan program pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang diselenggarakan Solidaritas Difabel Berkarya bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Tengah di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya pada 29 Agustus 2026. Susik mengatakan, pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, perhatian terhadap kelompok difabel telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Palu yang ramah disabilitas. Ia menjelaskan, kartu penyandang disabilitas akan menggantikan penggunaan surat keterangan yang selama ini digunakan dalam mengakses sejumlah layanan. Selain memudahkan pendataan, kartu tersebut juga terhubung langsung dengan sistem data Kementerian Sosial.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi. Puluhan anak di Kota Palu unjuk kreativitas dalam lomba mewarnai anak tingkat TK, SD dan SLB di Ballroom Hotel Santika, Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadirkan oleh PT Baiti Syahan Persada berkolaborasi bersama RRI Palu sebagai rangkaian dari RRI Fest 2026. Kegiatan edukatif ini diselenggarakan bukan sekedar ajang untuk kemampuan bagi para peserta yang hadir. Lomba ini sekaligus mewadahi wadah menjadi wadah efektif untuk melatih motorik halus serta menumbuhkan daya imajinasi anak melalui perpaduan warna. Acara ini adalah ruang bagi anak-anak kita untuk melatih motorik, menumbuhkan daya imajinasi, dan mengekspresikan warna-warni keindahan dalam diri melalui lomba mewarnai, ucap Kepala LPP RRI Palu Agustini dalam sambutannya. Yang membuat kegiatan ini lebih istimewa, lanjutnya adalah partisipasi aktif dari puluhan anak berkebutuhan khusus. Tercatat sebanyak 31 murid dari berbagai SLB Kota Palu turut berkompetisi menyalurkan bakat seni mereka secara setara. RRI meyakini bahwa setiap anak memiliki hak yang sama, potensi dan keistimewaan yang sama untuk berkarya, berekspresi dan juga bergembira bersama kita. Sementara itu, Bunda PAUD Kota Palu Dia Puspita mengapresiasi kolaborasi PT Baiti Syada Persada dan RRI Palu dalam menghadirkan ruang kreasi yang ramah anak. Ia pun menyatakan dukungan terhadap kegiatan positif ini dan mendukung serta mendorong seluruh pihak untuk menciptakan kegiatan positif menjamin ruang tumbuh kembang anak secara ramah dan setara. Masih dalam semarak Hari Kemerdekaan Indonesia, lomba warna ini juga mengangkat tema Kreativitas Inklusif Indonesia Inspiratif. Setiap kategori perlombaan di tingkat TK, SD, dan SLB menetapkan 6 pemenang mulai dari juara harapan 3 hingga juara utama. Kita ke informasi selanjutnya, lomba mewarnai anak tingkat TK, SD, SLB sukses digelar di Ballroom Hotel Santika pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Ajang edukatif ini diikuti oleh 93 anak dari berbagai satuan pendidikan di Kota Palu dengan penuh semangat. Kegiatan ini dihadirkan oleh PT Baiti Syahan Persada berkolaborasi bersama RRI Palu sebagai rangkaian dari RRI Fest kompetisi dan diselenggarakan guna mengasah keterampilan motorik, menumbuhkan imajinasi, serta memberikan wadah ekspresi kreatif bagi anak-anak. Lebih dari sekedar ajang untuk bakat, pemilik PT Baiti Syahan Persada Yasmin Al-Jufri menuturkan lomba mewarnai ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan inklusivita. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kesetaraan antar sesama sejak usia dini. Dalam kesempatan tersebut, Yasmin juga menyampaikan permohonan maaf atas penundaan jadwal kegiatan yang sedianya digelar pada 20 Agustus 2026. Meski masih sempat tertunda, komitmen untuk menghadirkan ruang kreasi tetap kuat agar memberikan pengalaman berkesan bagi peserta. Inisiasi positif ini mendapat apresiasi tinggi dari Bunda PAUD Kota Palu Dia Puspita yang hadir membuka kegiatan. Menurutnya, ruang ini memastikan hak anak disabilitas tetap setara, sekaligus membuktikan bahwa setiap anak memiliki potensi yang layak untuk diapresiasi tanpa diskriminasi. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan waktu selama 2 jam untuk menuangkan imajinasi mereka dengan beragam warna pilihan melalui gambar yang telah disiapkan. Antusiasme tinggi juga ditujukan pada orang tua dan guru pendamping yang memberikan dukungan penuh hingga seluruh rangkaian acara berjalan tertib.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Kareba Pamulana sampai subuh Sarara. Lahan eks pasar sentral di Kelurahan Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Duanggai, Sulawesi Tengah hingga kini masih tidak kunjung ditata. Kawasan yang berada di tepat di jantung kota tersebut terpantau dibiarkan terbengkalai dan kini dipenuhi semak belukar. Berdasarkan pantauan di lokasi, area bekas pasar itu tampak dilingkupi pagar dari seng yang memutari area tersebut. Di bagian dalam pagar, hampir seluruh area ditumbuhi rumput liar dan semak yang kian meninggi. Hanya ada satu sudut di sebelah timur yang tampak bersih, yakni area bekas bangunan rumah ibadah. Padahal lahan bekas pasar rakyat ini memiliki luas sekitar 5,6 hektar atau sekitar 5.000-an meter persegi. Lokasi pun terbilang sangat strategis karena berada di tepat pusat keramaian kota Luwuk. Kawasan ini dilingkungi tiga ruas jalan utama, yakni Jalan Biar Tendean, Jalan Es Parman, dan Jalan Ahmad Yani. Sisi selatan berhadapan dengan langsung dengan Bank Mega, sementara sisi barat diapit Bank Mandiri dan kantor KPPN Luwuk. Sebelumnya, pihak Dinas PUPR Banggai sempat mewacanakan pembangunan pusat perbelanjaan modern di lokasi ini. Bahkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk studi kelayakan dan AMDAL. Namun, belakangan Bupati Banggai bersama pimpinan DPRD sepakat membatalkan rencana pembangunan mal tersebut. Sampai subuh sarara, Bishimokareba Salea Tinti Uvalu Yakuratu Balkis.